0: Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging, ya.
2: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
3: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di STANKP Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala di STANKP Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari STANKP Kota Batu.
4: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah diperiksa dan memberikan tambah buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card kita selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Kita 5 dokter di sini.
3: Sementara itu, dokter hewan di STANKP Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
5: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari gimana pun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suap yang penting bagi kami.
3: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Atmi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
7: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga, kita temukan edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
6: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
6: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dengan perda penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi, dunia usaha, media, hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut, saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
11: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
9: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
13: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
14: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40 sampai 45. Setiap tahun kita mesti mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
12: Shofiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
2: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
16: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kira budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
17: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita, penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
16: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
18: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
19: Tengah Kulon ini mungkin selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
18: Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
19: Harapannya apa, Pak?
18: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Tengah Kulon dan sekitarnya.
16: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
20: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belangang, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
0: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih izinnya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
20: Selain menampilkan Tajidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
21: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
22: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
20: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
2: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya Bakhtiar Rifai.
23: Universitas ini yang wujudnya game.
24: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
23: Dinusverse ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tetapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga, bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
24: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
25: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
24: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Ewa Fajor dan Salma Paraluelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion Wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

adalah pupuk yang bisa menyuburkan perasaan tandus di hati Anda. Maksudnya, tidak dapat dipungkiri, memang cinta adalah hal yang bisa membuat hati merasa senang dan terisi. Apapun bentuknya, cinta dari orang tua, teman, kasih, dan orang lain dapat menyembuhkan berbagai hal yang menjadi kehidupan.

Ya, pendengar, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan pemerintah akan mengajukan program revitalisasi rumah adat mulai tahun depan. Program tersebut disiapkan untuk mendukung pelestarian rumah adat di berbagai daerah.

Menbud mengatakan pelaksanaan revitalisasi rumah adat masih menunggu perubahan petunjuk teknis program pemerintah. Saat ini program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS masih difokuskan bagi pelaku budaya dan pekerja seni. Menurut Fadli, pemerintah akan lebih dahulu melakukan pendataan dan pemetaan rumah adat sebelum program revitalisasi dijalankan. Pendataan tersebut dilakukan untuk menentukan rumah adat yang memiliki nilai sejarah dan layak diprioritaskan. Ia menegaskan pemerintah juga akan terus mendorong pelestarian rumah adat di daerah yang mulai kehilangan bangunan adat tradisional. Bergeser ke informasi lainnya pendengar, Kementerian Haji dan Umrah, Kemenhaj, memastikan seluruh fase keberangkatan jemaah haji Indonesia dari tanah air telah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan hari ke-33 operasional haji fase keberangkatan berlangsung dengan tertib dan lancar. Data operasional terbaru sebanyak 527 kloter dengan 202.551 jemaah dan 2.098 petugas telah tiba di Makkah. Selain itu sebanyak 16.596 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi. Maria mengatakan seluruh jemaah haji Indonesia telah tiba di Arab Saudi. Selanjutnya Kementerian Haji dan Umrah akan fokus pada persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armuzna. Maria mengatakan puncak haji merupakan tahapan yang penting karena akan terjadi kepadatan oleh jutaan orang umat Islam di Armuzna. Oleh sebab itu pemerintah akan terus mematangkan persiapan seperti tenda, konsumsi, layanan kesehatan, perlindungan jemaah haji hingga penempatan petugas. Informasi lain pendengar kami masih hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami.

Majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Maksudnya, setiap orang pasti menginginkan hidup dan karir yang baik pula. Tapi, satu hal yang wajib diingat, jangan pernah menyingkirkan atau menjatuhkan orang lain hanya untuk menggapai keinginan Anda. Karena sesuatu hal yang didapatkan dengan cara tidak baik akan berakibat tidak baik juga untuk kehidupan Anda selanjutnya.

Kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah dengan memahami bahwa Anda tidak mengerti apa-apa. Maksudnya, mengapa dapat dikatakan bijaksana? Karena dengan menyadari bahwa diri Anda tidak mengerti apa-apa, maka Anda akan terus belajar berkembang dan memperbaiki diri. Hal tersebutlah yang kemudian dapat membuat Anda menjadi pribadi yang baik dan bijaksana.

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kana walu hadoi acara hadiah durian mak Hu Andre. Penuh baju filin rua bali. Balawa usa e rumah baju filin rua. Ih, Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hala, ini kan saya patani fusa. Acara hadiah durian heda, ya da a, tefalua baju filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Subi kera acara bali. Ba RRI secara langsung.
0: Ah, nah, da balu hadoi e rumah Zumaha. Acara hadiah durian. Sawa ge lele tali fuse, minum ubah ha ehe gu.
1: Lau bale tali fuse, bayi olifu he, ke roma ehe, bezi kalian ruapa ala waluo.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Senang bisa menemani suasana liburan Anda di minggu ini pendengar, dan tentu juga hal yang sangat membahagiakan bagi saudara-saudara rumah Kristiani dapat melaksanakan kebaktian gereja pada minggu pagi yang cerah ini, dan berharap kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Persembahan lagu-lagu rohani kami hadirkan untuk Anda, menemani kesiapan Anda untuk beribadah di minggu ini, dan juga nantinya dapat mengikuti secara langsung kebaktian melalui audio streaming di kesempatan pagi ini juga nanti ya, didengarkan melalui Pro 1 RRI Gunung Sitoli dari kanal YouTube BNKP Kota Gunung Sitoli nantinya pendengar. Dan berikut menemani Anda dulu, kami hadirkan persembahan lagu-lagu rohani berikut ini.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Nisha Bulele. Aku tunggu ya.

orang yang muda, begitu juga saudara orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Saudara semuanya harus merendahkan diri dan saling melayani dengan rendah hati. Sebab dalam Alkitab tertulis begini, Allah menentang orang yang sombong, tetapi terangkatlah dan tercampaklah ke laut, itu pasti.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

itu, aku berkata kepadamu, jangan mencemaskan hidupmu, apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, juga untuk tubuhmu, apa yang akan kamu kenakan. Bukankah hidup ini lebih dari makanan dan tubuh lebih dari pakaian? Matius pasal 6 ayat

0: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama kebaktian gereja melalui kanal YouTube BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli. Dan tentu bagi saudara-saudara umat Kristiani, selamat menjalankan kebaktian di minggu ini. Kami hadirkan untuk dapat ikuti melalui Pro Satu RR Gunung Sitoli pagi ini.

0: marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat disilahkan berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak-Nya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Roh-Ku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukan

0: mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, terpujilah namamu selama-lamanya oleh karena kasih setiamu. Engkau telah menganugerahkan rohmu kepada kami, sehingga kami dapat diperbaharui dan dimateraikan sebagai anak-anakmu yang menjadi pewaris kehidupan kekal. Biarlah rohmu mengajar dan memampukan kami menjadi murid-muridmu, sehingga kami mampu.
1: Dua chicken burger cuma Rp1. 23-24 Mei mulai jam 11 siang. Menangkan Samsung Galaxy A36 di Live Barantan Boykun 23 Mei jam 5-7 malam. Dan Intan Ayo Makan 24 Mei jam 11-1 siang. Hanya di Shopee Food.
2: Tambah rasio dan begitu prioritasnya. Ini soal rasa, intinya ergonomi.
3: Guys, Honda lahir dari harmoni, steering dan ergonomi yang bersinergi. Kita dan mesin menyatu. Berikan kendali penuh percaya diri, itu fun to drive.
0: Roh Kudus tetap teguh.

0: kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 26. Dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 26. Kita baca secara responsoria, saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu sekalian membacakan ayat yang genap. Beginilah firman Tuhan. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henokh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henokh, menurut nama anaknya.
1: Bagi Henokh lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lameh.
0: Lameh mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila.
1: Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak.
0: Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling.
1: Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Nama.
0: Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lameh. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak.
1: Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat.
0: Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya.
1: Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan.
0: Demikianlah firman Tuhan, Tuhankulah gembalaku.

Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengakui dosa-dosa kita. Jemaat disilakan berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena dosa dan pelanggaran kami. Kami kurang menghayati dan melakukan firman-Mu, sehingga kami sering menyimpang dari jalan-Mu dan mengikuti kehendak kami sendiri. Banyak pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Ya Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, terangilah hidup kami, sehingga kami dapat hidup dalam kebenaran-Mu. Jauhkanlah kami dari kegelapan yang dapat menyesatkan kami, dan pimpinlah kami melalui Roh Kudus yang telah Engkau janjikan sebagai penolong kami. Ya Kristus, kasihanilah dan ampunilah dosa kami, serta baharuilah kami. Berdoa dalam hati masing-masing, mengakui dosa di hadapan Tuhan.

Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami dan selamatkanlah kami oleh kasih setia-Mu. Amin. Tuhan kasihani.

0: berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
1: dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
0: Jemaat disilahkan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, Ku Berbahagia.

Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 2.

Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5 sampai 13. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 3.

0: marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26. Dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
1: Amin.
0: Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan misi, dilanjutkan dengan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235, Ku Dengar Berkatmu.

0: musik saja.
1: Indonesia itu menarik ya. Orang-orangnya tuh senang banget saling sapa. Seperti setiap dari mereka masih percaya akan namanya niat baik. Saling bantu tanpa perlu ada balasan. Tanpa pilih kasih. Dan yang seperti ini adalah yang membuat kita semuanya sepenuhnya Indonesia. Untuk 35 tahun dan selamanya.

Marilah kita mengantarkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinuna nomor 261, Yae Zumange.

0: Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, pada saat ini kami mengucapkan terima kasih atas segala karuniamu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu bahwa segala yang kami miliki berasal darimu, dan bahwa engkau adalah sumber segala berkat. Saat ini kami datang di hadapanmu membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapanmu. Dan pakailah menjadi berkat untuk mendukung pelayanan di gereja kami, dan juga untuk mendukung pengembangan perkembangan Injilmu. Tuhan, berkati seluruh jemaatmu yang beribadah. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Jemaat disilahkan duduk.

Marilah kita mengantarkan pujian bagi Tuhan melalui vokal grup yang dibawakan oleh vokal grup lingkungan 1 sampai 6 Pasar.

0: Marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240, Datanglah yang sumber rahmat.
1: Otak ngebul, badan layu, energi jadi drop. Reset pakai Yabar.
2: Belum bisa.
1: The More Bar, 5 kali oats lebih banyak cashew dan gula lontar, 40% lebih besar.
2: Mau, dadah.
1: Yabar, bikin energi on terus. Energi lebih untuk hari terbaikmu. Dengan Yabar.

Mari kita tenangkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala hal yang baik yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami ada hari ini karena kasih karunia Tuhan, dan kami boleh kembali berkumpul bersekutu dalam ibadah ini juga adalah pemberian-Mu ya Bapa. Di tempat ini kami bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan, membawa kehidupan kami, memuji memuliakan Engkau. Dan sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami bagaimanakah harusnya kami hidup di dalam dunia ini, di dalam setiap kesempatan yang Engkau berikan pada kami. Berbicara Tuhan, kami mau mendengarkannya. Berkati kami seluruhnya ya Bapa, agar kami mengerti memahami segala kebenaran-kebenaran Allah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari surat 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai ayatnya yang 11. 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai ayatnya yang 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan.

kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom Yahowu. Hari ini kita ada di dalam peringatan Pentakosta. Hal yang paling sederhana dari pengertian Pentakosta adalah hari ke-50 setelah perayaan Paskah. Tentu Pentakosta bukan hanya tertera di dalam Perjanjian Baru, tetapi ini didasarkan pada sebuah tradisi di dalam kehidupan orang-orang Israel yang disebut dengan Hari Raya 7 Minggu. Diperhitungkan dimulai dari perayaan Paskah. Paskah bagi Israel adalah hari peringatan keluarnya mereka dari tanah Mesir. Ya, ketika nanti mereka diperintahkan untuk menyembelih domba, lalu darahnya dioleskan di tiang-tiang pintu rumah, ketika nanti ada tragedi kematian anak-anak sulung di Mesir dan Israel dibebaskan, itulah peringatan Paskah bagi Israel, yang kemudian itu nanti direfleksikan di dalam penggenapan di dalam Kristus, yaitu Kristus itu sendirilah yang menjadi domba Paskah. Demikian juga dengan Pentakosta, selalu didasarkan pada apa yang sudah terjadi di dalam Perjanjian Lama. Peringatan dalam Hari Raya 7 Minggu atau sering disebut dengan Hari Raya Menuai atau Hari Raya Bungaran, atau dalam beberapa catatan dikatakan hari peringatan orang Israel menerima ke-10 hukum Taurat di atas Gunung Sinai. Jadi dalam hal ini, kalau kita nanti melihat mengapa tiba-tiba di Yerusalem pada pembacaan di Kisah Para Rasul tadi, mengapa tiba-tiba ada ribuan orang yang berkumpul di Israel, itu bukan ujuk-ujuk langsung ada orang di sana, tidak. Tetapi pada waktu itu orang Yahudi, orang Israel sedang merayakan sesuatu. Maka mereka pergi berziarah kembali ke Yerusalem. Maka ketika Yerusalem dikerumuni oleh orang banyak dalam perayaan tradisinya orang Israel, maka orang-orang Romawi, orang-orang Yunani juga ikut di dalamnya untuk mengamankan segala keadaan yang ada di dalam pusat kota Yerusalem pada waktu itu. Jadi ketika nanti misalnya kita membaca di dalam Pentakosta, di dalam Kisah Rasul itu, kenapa begitu ribuan orang banyak di sana? Ternyata segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah dalam penggenapan, segala tradisi, kebiasaan, hukum di dalam tradisi Israel selalu merujuk kepada apa yang dikerjakan Tuhan, termasuk di dalam hari Pentakosta, hari ke-50, hari di mana diperingati sebagai hari dari turunnya Roh Kudus. Itu yang kita peringati hari ini. Hari turunnya Roh Kudus juga dicatat dalam beberapa catatan sebagai hari peringatan lahirnya yang disebut dengan jemaat, atau lahirnya yang disebut dengan gereja di seluruh dunia ini. Karena disitulah titik awal nantinya ada pengutusan-pengutusan dari para rasul untuk berberita kemanapun mereka beranjak, dengan satu inti berita, yaitu Yesus penyelamat yang sudah mati, dibangkitkan, naik ke surga, dan turun dan menurunkan Roh Kudus bagi orang-orang yang ada dan percaya dalam dunia ini. Maka kalau hari ini nanti kita mengikuti perjamuan kudus, dalam 1 Korintus juga dia katakan, perjamuan kudus itu apa? Orang-orang yang mengikuti perjamuan kudus, orang-orang yang ikut dalam layanan Roh Kudus, adalah orang-orang yang sedang berberita
tentang kematian, kebangkitan, kenaikan.

0: dan turunnya Roh Kudus sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi enggak sembarangan Bapak Ibu, kalau kita mengikuti perjamuan kudus, maka kita sedang bercerita. Kalau kita ikut dalam perjamuan Tuhan, maka itu artinya kita sedang berberita. Apa yang kita beritakan? Tentang penderitaan sampai pada hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Maka dari itu firman ini mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah menerima keselamatan, orang-orang yang sudah menerima Roh itu sendiri, maka kehidupan setiap pribadi kita lepas pribadi selalu diarahkan pada satu fokus, pada satu titik yang tidak terpecah. Perbedaan-perbedaan kita, segala ketidaksamaan kita selalu berinti pada satu panggilan, yaitu Roh Kudus yang mengerjakan dalam satu tujuan untuk kehidupan kita bersama. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Hanya ada dua hal yang sering sekali diterjemahkan orang-orang dalam Pentakosta. Yang pertama, hari turunnya Roh Kudus. Yang kedua, orang-orang berbahasa lidah. Di dalam Alkitab LAI ini yang kita pakai sekarang, dia pakai istilah bahasa roh. Tapi dalam LAI terjemahan kedua, dia pakai bahasa lidah. Karena roh di sana bukan berbicara tentang Roh Allah, tapi bahasa manusia yang suatu waktu juga itu akan musnah. Dua hal inilah yang juga menjadi persoalan di dalam kehidupan jemaat Korintus pada masa itu. Karena jemaat Korintus ini bisa dikatakan, kalau kita baca pada pasal 1, kaya akan segala karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan. Itu uniknya jemaat Korintus. Mereka orang yang memiliki talenta-talenta hebat. Tapi persoalannya, ketika mereka memiliki karunia, mereka memiliki talenta berbicara dalam bahasa-bahasa lidah, mereka memiliki talenta untuk bernubuat, mereka memiliki talenta-talenta untuk menyatakan tentang penyembuhan, ternyata di balik semuanya, talenta karunia ternyata membuat sebuah dinding-dinding pemisah antara yang satu dengan yang lainnya. Golongan yang mampu berbahasa lidah mengatakan kami lebih baik. Golongan orang yang mampu bernubuat mengatakan kami lebih hebat. Dan memandang kecil orang-orang yang memiliki karunia-karunia yang tidak sama seperti apa yang dimiliki oleh sekelompok orang. Sehingga apa yang terjadi? Muncul perpecahan. Apa yang terjadi? Muncul sekat-sekat. Apa yang terjadi? Muncul kejelekan antara satu dengan yang lainnya. Dan bukankah gereja-gereja hari ini yang semuanya berbicara mendasarkan dari patokan gereja adalah Kristus, sekarang kan saling sindir-sindiran. Ada gereja A mengklaim setiap hamba Tuhan membuat branding akan talenta yang dia miliki dengan membuat label-label nama di antara pemisahan setiap gereja. Ada gereja menganggap diri karena kami berbahasa roh, maka kami lebih dekat dengan Tuhan. Ada gereja ketika hamba Tuhannya mampu melakukan talenta penyembuhan, menganggap bahwa gereja mereka lebih kudus, lebih tinggi, lebih baik. Kalau kita mau mengoreksi semuanya, kalau kita tanya mengapa Tuhan Yesus itu memilih menjadi seorang tukang kayu, kalau memang mau dia cari konsep datangnya Mesias dalam konsep yang sederhana, kan ada yang lain, gak harus tukang kayu. Tapi mengapa Yesus mengambil bagian dalam statusnya sebagai seorang tukang kayu ketika dia hadir di tengah-tengah dunia ini? Ternyata Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupannya ketika dia mengambil satu status sebagai seorang tukang kayu. Maka kalau tukang kayu itu kalau dalam bahasa Yunani disebutkan bahwa ada yang disebut dengan kalau kita kenal kata arsitek. Arsitek itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu aritekton, terpenggal dalam dua kata, yaitu arci yang bermakna otoritas atau kepemimpinan, dan tekton yaitu tukang kayu atau tukang bangunan. Maka apa tujuan Yesus ketika dia disebut sebagai anak tukang kayu? Ada satu misi yang mau dilakukan oleh Yesus terkait pada pembangunan jemaat pada hari Pentakosta, di mana Yesus sendiri adalah arsitektur dari bangunan gereja yang dia bentuk di dalam persekutuan setiap jemaat. Ketika hari Pentakosta, setiap bahasa, bayangkan tadi dibaca ada 15 kalau saya tidak salah hitung, bahasa yang tertera yang mendengarkan perkataan-perkataan para murid. Tapi dalam semua persekutuan itu, di awal ketika gereja terbentuk dalam persekutuan-persekutuan perbedaan, tidak ada pemecah di dalamnya selain dari berbicara tentang bagaimana gereja yang disebut dengan jemaat, bagaimana gereja yang bukan hanya gedungnya, bagaimana gereja yang bukan hanya bangunannya, bagaimana gereja yang kita adalah di dalamnya, menjadi bagian-bagian dari bentukan pilar-pilar bait Allah yang ditugaskan hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Para murid adalah pilar-pilar dari bait suci. Para murid yang menerima kuasa atas Roh Kudus menjadi pilar terbangunnya persekutuan jemaat. Maka kita pun adalah pilar-pilar yang didirikan oleh Allah di dalam bentukan kebenaran, agar kita benar-benar memberita tentang makna dari karunia beragam, tapi ada satu Roh yang mempersekutukan kita di dalam Tuhan. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 3, ada di sana dikatakannya Bapak Ibu, pada Wahyu pasal 3, barang siapa menang. Berarti kalau dikatakan barang siapa menang di pasal 3 ayat 12 di kitab Wahyu, barang siapa menang, berarti logikanya akan ada yang tidak menang.
1: Saya tuh butuh yang sering-sering tacap loh Pak. Kita tuh perlu digertiin. Aku tuh bosenan kalau nggak tidur, paling maunya main.

Dan perbedaan kemampuan untuk melayani adalah perbedaan yang harusnya diutuhkan menjadi sokoguru, menjadi tiang, menjadi pilar dalam berdirinya sebuah jemaat, sebuah umat yang didasarkan, diarahkan pada kemuliaan Tuhan. Bukan dibeda-bedakan. Terkadang kita gak bisa membicarakan, misalnya kami dalam satu ibadah ini, kami satu tim ini. Saya pengkhotbah, ada liturgos, ada prokantor, ada yang membawa musik, ada yang mengumpulkan persembahan, kami satu tim. Tidak bisa ibadah berjalan baik kalau pengkhotbahnya menonjolkan dirinya sendiri. Tidak bisa ibadah berjalan dengan benar kalau prokantornya tidak menganggap dirinya sebagai hal yang terpenting. Tidak mungkin karena kami yang ada di mimbar misalnya, oh pendeta, liturgos, prokantor, pemusik, sangai ame elakan hanya di bawah. Itu tidak bisa. Sekecilnya, sesederhananya, bahkan seorang yang menerima tamu di depan adalah satu tim di dalam pelayanan peribadatan. Untuk apa? Bukan untuk aku, bukan untuk liturgosnya, bukan untuk seluruh satuan hakerisonya, tapi untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Allah di dalam pekerjaan, dalam layanan. Dia katakan pada ayatnya yang ketujuh, tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Jadi gak bisa kita memilah. Yang khotbah saja gak bisa. Atau kita memilah, kami hanya pengumpul persembahan, gak apa-apa main-main di bawah. Atau penerima tamunya, kami kan hanya penerima tamu, gak apa-apa serius gak serius. Sepanjang mereka disebut sebagai alat yang sudah dikaruniakan roh, masa engkau tidak menghargai roh Allah yang dipercayakan Allah kepadamu, yang dianugerahkan Allah kepadamu? Engkau bermain di dalam pelayanan yang engkau tidak hikmatkan dengan segala yang benar dari kehidupan. Kita satu tim, bahkan jemaat dan pelayan satu tim. Untuk apa? Bukan untuk hanya sekedar memuaskan jemaat, bukan hanya sekedar membuat jemaat senang dan tenang ketika pulang, tapi membuat segala hal yang baik dari kebersamaan yang ada di bawah naungan dari Kristus itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang karunia, ragam karunia dalam roh, apa makna karunia? Karunia itu dalam terjemahan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia katakan pemberian cuma-cuma dari Yang Maha Kuasa. Pemberian cuma-cuma dari Allah. Berarti ketika saya mampu berkhotbah, Bapak Ibu mampu melayani, kita mampu duduk di dalam ibadah ini, kemampuan itu benar-benar didasarkan pada pemberian Allah. Kalau pemberian seseorang, apa yang mau kita sombongkan? Kalau hanya pemberian dari pemberian yang cuma-cuma, apa yang mau kita banggakan? Di tengah dunia yang haus validasi, di tengah dunia dari orang-orang yang mau dikenal, di tengah dunia yang orang-orang mau diakui dalam segala apapun yang dia lakukan, ingat, kita hanya debu yang gak punya arti apa-apa. Kalau kita ingat bagaimana Tuhan menciptakan manusia, semua alam ini, ciptaan dunia ini kecuali manusia, Tuhan pakai istilah, firman Tuhan katakan, jadilah ini, jadilah itu, jadilah tumbuhan, jadilah binatang, demikianlah firman Tuhan. Tapi ketika membuat manusia, apa yang dia ambil? Tanah. Tanah letaknya di mana? Pada tempat yang paling rendah.
Yang paling rendah Tuhan angkat, Tuhan bentuk, dan diberikan satu sebutan Shelem, gambaran Tuhan. Artinya apa? Tanpa Tuhan aku hanya debu. Bayangkan dia katakan, lalu Tuhan membentuk manusia itu dari tanah dan menghembuskan nafasnya sehingga manusia itu hidup. Berarti logikanya kalau Tuhan gak hembus nafas, manusia gak hidup, kembali menjadi tanah. Kalau tanah diberikan karunia, mau sombongin apa? Kalau tanah diberikan karunia, mau buat apa? Maka mengapa gereja sering sekali hancur? Mengapa gereja sering sekali bertikai? Hanya gara-gara persoalan karunia yang bahkan kita tidak terima kalau Tuhan tidak memberikan. Mengapa sebuah persekutuan bisa hancur? Karena kemampuanku, karena talentaku, karena aku. Kalau enggak aku, bagaimana mereka? Tapi firman ini mengingatkan kepada kita di ayatnya yang keempat, lima, enam. Ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Berbeda saya, berbeda dengan Bapak Ibu, berbeda dengan tim kebersihan, berbeda Satuani Hakeriso, berbeda siapa yang menerima tamu. Artinya apa? Perbedaan itu ada dalam masing-masing panggilan. Tapi perbedaan itu, segala panggilan itu selalu diarahkan hanya kepada Tuhan. Sama kan kalau misalnya kita main dengar musik orkestra misalnya. Begitu banyaknya yang main musik, kita yang gak paham tentu begini, ngapain banyak kali yang main biola, banyak kali yang main cello, kenapa banyak kali yang main terumpet? Kita gak paham dengan itu. Tapi seandainya satu saja menganggap diri saya tidak penting, saya diamkan, akan merusak satu orkestra itu. Bayangkan gereja, ada satu orang saja menganggap, kaya iramanel irazohalu, maka gereja itu tidak berjalan di dalam ketaatan yang benar. Bayangkan jikalau salah satu orang saja dianggap tidak penting, maka gereja hidup tanpa spiritualitas yang benar, hidup dalam kuantitas tapi tidak berkualitas. Hari ini gereja luar biasa kuantitasnya. Di mana-mana manusia bergereja, di mana-mana manusia mencari Tuhan, di mana-mana manusia mencari ketenangan. Tapi ketenangan hanya ketika mereka ada di dalam gedung gereja. Pulang, apakah mereka tenang? Tidak. Karena apa? Ibadah bergereja hanya dianggap sebagai sebuah tempat hiburan menenangkan seketika. Hati-hati Bapak Ibu, kalau terlampau kita mengagung-agungkan musik yang gedebak-gedebuk. Hati-hati ketika kita hanya menekankan tentang nubuatan, mujizat penyembuhan. Akibat dari mujizat, Yesus mati di atas kayu salib. Hati-hati ketika kita jemaat hanya datang beribadah, berbicara tentang keutuhan hidupku. Karena seyogianya orang yang beribadah bergereja adalah orang yang berjumpa dengan Tuhan. Aku bergereja bukan supaya aku diberkati, tapi dibalik, karena aku sudah diberkati dalam kematian Kristus, maka aku datang beribadah memuji memuliakan Allah. Kita sering dibalikkan. Kenapa pergi gereja Pak Ibu? Supaya diberkati Tuhan. Kenapa berdoa? Supaya diberkati Tuhan. Mengapa memuji Tuhan? Supaya diberkati Tuhan. Kenapa melayani? Supaya saya diberkati Tuhan. Terbalik.
Karena kau sudah diberkati, aku sudah diberkati. Diberkati dalam kematiannya, diselamatkan dalam kematiannya. Alasanku datang beribadah, alasanku pergi berdoa, alasanku melayani. Aku persembahkan kehidupanku sebagai ucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan. Baru benar kita orang-orang yang sudah makan makanan keras. Itu kan sering dikatakan Paulus. Kalau orang yang masih minum susu gak ngunyah, telan-telan aja. Tapi orang-orang yang memakan makanan keras, kerasnya kehidupan tidak membuat dia mundur untuk bertuhan. Semakin keras kehidupannya, semakin dia dekat berelasi yang benar dengan Tuhan. Semakin dia memiliki pergumulan, semakin dia berusaha dekat mengenali Tuhan mau kerjakan apa dalam hidupku. Tuhan mau buat apa aku seperti ini. Tuhan mau buat aku apa dalam segala keadaan yang aku alami. Itu pertanyaannya. Bukan mengapa Tuhan aku begini, tapi yang dipertanyakan, Tuhan kau mau kerjakan apa? Kau mau buat apa dalam kondisiku begini? Kau mau buat apa dalam penyakitku? Kau mau buat apa yang mau kau katakan padaku hari ini? Maka tunduknya orang yang hidup dalam Tuhan. Tidak lagi berbicara tentang protes tentang apa yang Tuhan kerjakan. Tapi dia mengerjakan. Tunduknya dia mau melihat, oke Tuhan, kau sudah buat aku begini, silahkan. Sekarang kau urus hidupku. Itu yang dinamanya berserah, bukan menyerah. Kalau menyerah, ya sudah suka-suka mula Tuhan, mau buat apa, kau buatlah. Itu menyerah. Tapi orang yang berserah, dalam segala pergumulannya, ia akan terus mengejar, kenapa Tuhan, kenapa, sampai dia paham. Oh, rupanya Tuhan mau buat seperti ini, dan ini. Begitu juga ketika kita punya perbedaan, ketersinggungan, ketidakcocokan. Tentu kita bukan hanya berbicara tentang dia yang salah, aku yang benar. Tapi ketika ada ketidakcocokan, orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan adalah mereka yang akan menemukan titik temu. Karena apa? Karunia, talenta hanya dipergunakan untuk kepentingan bersama. Kalau kau punya talenta bernyanyi, bukan untuk validasi dirimu. Kalau kau punya talenta memimpin pujian, bukan untuk namamu. Kalau kau punya talenta bermain musik, bukan untuk dirimu. Talentamu, karuniamu, dan segala yang baik yang diberikan Tuhan untuk siapa? Melalui engkau, yang disebut dengan pilar-pilar bait suci, yang disebut dengan soko guru dari bait Allah. Melalui engkau, kebersamaan di dalam Tuhan itu yang menjadi tujuan dari keinginan hati Tuhan bagi kita. Lalu talenta mana yang dikenankan Tuhan? Semua. Kalau di dalam 1 Korintus ini dia ada sebut 9. Dan bahasa roh itu hanya salah satu dari sekian banyak. Jangan terlampau mengagungkan bahasa lidah. Kalau kau memiliki pattern yang menghafal, bahasa lidah hanya dimengerti dengan roh Tuhan yang benar. Bukan dengan ayat-ayat hafalan yang dihafalkan di luar kepala. Jadi jangan agungkan nubuatan bahasa lidah. Jangan nubuatkan, oh itu bisa menyembuhkan, bukan. Ada satu orang, terakhir penutup, ada satu orang di dalam Alkitab, orang yang paling pertama menerima roh Allah, yang jarang disebut namanya di dalam setiap cerita-cerita kita. Kadang kan kita hanya menyinggung tentang nabi-nabi besar, Yeremia, dan segala macam orang-orang yang ada di sekeliling kita yang memang tenar-tenar namanya. Tapi ternyata di dalam kitab Keluaran ada satu orang, orang pertama yang kepadanya diberikan kuasa roh Allah, yaitu seorang seniman ukir. Dia diutus Tuhan untuk membuat yang disebut dengan
tabut perjanjian. Siapa namanya? Bezalel. Kita mungkin jarang mendengarnya, tapi dia dipakai Tuhan ketika dikatakan di dalam firman itu, aku memberikan rohku kepadamu, aku memberikan pengetahuan kepadamu, aku memberikan pengertian kepadamu, agar engkau dapat melakukan segala hal yang baik sesuai dengan kehendakku. Jadi setiap talenta bukan hanya yang tercatat di dalam sembilan ini. Kalau kita cari tahu semua dalam kitab suci ada ribuan karunia yang diberikan Tuhan. Jangan hanya terarah pada mujizat, mujizat, mujizat, mujizat, sembuh, sembuh, sembuh, bahasa lidah, enggak. Hanya sebagian kecil. Tapi karunia terbesar adalah ketika perbedaan kita, kita persatukan dalam satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yang menjadi ayat hafalan kepada kita diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang keempat. Kita baca bersama 3, ya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan hari ini, yang mengingatkan kami kembali bagaimana Tuhan menciptakan kami dengan perbedaan-perbedaan yang luar biasa. Dan perbedaan-perbedaan karunia itu Tuhan bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk kebersamaan seluruh umat Tuhan dalam memuji, memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Berkati kami umat-Mu ya Bapa, di sepanjang waktu yang kami miliki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.

0: semua udah siap.
1: Kenapa tiba-tiba aku sakit kepala sebelah ya?
2: Untung aku selalu sedia obat andalanku untuk meringankan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Obat sakit kepala sebelah juga redakan sakit kepala biasa. Paldami, pal.
3: Tuhan, marilah kita menyambutnya dengan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama segala orang percaya di seluruh dunia. Jemaat disilakan berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Sekarang kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Minggu 24 Mei 2026. Pertama, tempat PA di lingkungan. Lingkungan Ahe Hilihati di rumah keluarga Inayano Ibu Ina Edi Zebua. Lingkungan Afilaza di rumah keluarga Ama Ina Abel Zega. Lingkungan Betania di rumah keluarga Ama Lina Nazara. Lingkungan Asrama Kodim di rumah keluarga Ama Ina Sarah Harefa. Lingkungan Betesda di rumah keluarga Ama Ina Karolin Nazara. Lingkungan Farmasi di rumah keluarga Ina Franz Lauli. Lingkungan Lasara Daso di gedung kebaktian. Lingkungan Maranata di rumah keluarga Ama Ina Tata Zai. Lingkungan Sukamaju di gedung kebaktian. Lingkungan Sombe di gedung kebaktian. Lingkungan Onositoli di gedung kebaktian. Lingkungan Hilibadalu di rumah keluarga Ama Ina Jos Hulu. Lingkungan Landatar di gedung kebaktian. Lasara Bahili di gedung kebaktian. Lingkungan Nazaret di gedung kebaktian. Lingkungan Luhamboyo di rumah keluarga Ama Ina Ceril Lase. Lingkungan Dasperdani di gedung kebaktian. Mudik Sabtu 30 Mei 2026 di gedung kebaktian. Kedua, pembawa pujian bagi Tuhan Minggu 31 Mei 2026 pada ibadah kedua Kor Komisi Bapa Jemaat Kota Gunung Stoli. Ketiga, keadaan keuangan dari tanggal 17 sampai dengan 23 Mei 2026. Pertama, saldo kas sampai dengan tanggal 16 Mei 2026 sebesar Rp141.226.650. Kedua, persembahan dari tanggal 17 sampai 23 Mei 2026 dengan rincian sebagai berikut. Pertama, persembahan dari tanggal 16 sampai 23 Mei 2026 sebesar Rp38.181.400. Kedua, penerimaan aksi satu sak semen pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat sebesar Rp700.000. Ketiga, penerimaan dana pelayanan sinodal sebesar Rp7.199.500. Sehingga penerimaan dari tanggal 17 sampai 23 Mei 2026 sebesar Rp47.348.400. Ketiga, pengeluaran dari tanggal 17 sampai 23 Mei 2026 dengan rincian sebagai berikut. Pertama, pengeluaran dari tanggal 16 sampai dengan 23 Mei 2026 sebesar Rp46.580.084. Pembayaran aksi satu sak semen kepada pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat sebesar Rp700.000. Ketiga, pembayaran dana pelayanan sinodal di sinode sebesar Rp7.199.500. Sehingga total pengeluaran dari tanggal 17 sampai 23 Mei 2026 sebesar 54.479.584 rupiah. Keempat, saldo kas sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 sebesar 134.095.466 rupiah. Kelima, dana cadangan di BRI tabungan ditambah deposito sebesar 545.156.517 rupiah. Informasi pembangunan rumah dinas pendeta jemaat. Pekerjaan pembangunan rumah dinas pendeta jemaat sedang berprogres pada minggu ini, yakni lanjutan pembongkaran perancah dan dolo-dolo plat lantai 2, pemasangan besi kolom lantai 2, lanjutan plesteran dinding bagian luar, pembuatan dudukan atau meja anak tangga lantai 2. Kami menghimbau seluruh warga jemaat untuk mendukung dan mendoakannya sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dukungan dapat disampaikan melalui Bapak Ibu Satuan Yakiriso di lingkungan atau di kantor sekretariat jemaat. Bantuan pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat. Pertama, dari keluarga Ama Ina Indah Harefa lingkungan 50 Lasara Daso sebesar Rp500.000. Kedua, dari keluarga Ama Ina Kevin Mendreva lingkungan 88 Tabita sebesar Rp250.000. Bantuan aksi 1 sak semen untuk pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat. Pertama, dari keluarga Ama Ina Agus Hulu lingkungan 63 Onositoli sebesar Rp100.000. Kedua, dari keluarga Ama Ina Marta Zaluku lingkungan 116 Dasperdani sebesar Rp100.000. Ketiga, dari keluarga Ama Ina Ardi Zaluku lingkungan 112 Luhamboyo sebesar Rp200.000. Bagi Bapak Ibu yang memberikan bantuan pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat dapat melalui rekening panitia antara lain seperti yang ditayangkan pada layar proyektor. Persembahan syukur dari keluarga Ama Ina Elman Zebua lingkungan 96 Lasara Bahili, 1 ekor anak babi. Bagi Bapak Ibu yang berminat membelinya agar menyampaikan surat penawaran selambat-lambatnya selesai kebaktian ketiga. Perincian keuangan selama 1 minggu telah ditempel di papan pengumuman dan bagi Bapak Ibu yang berminat memperolehnya dapat mengambil fotokopinya di bagian keuangan setiap hari pada saat jam kerja atau dapat melihatnya secara lengkap di website BNKP Jemaat Kota Gunung Stoli bnkpgunungstoli.or.id. Keempat, yang lahir anak keluarga Berkat Noverman Sihura lingkungan 92 Landatar, anak pertama lahir pada hari Senin 11 Mei 2026, anak laki-laki. Anak dan ibu dalam keadaan sehat, Tuhan Yesus memberkati. Kelima, yang meninggal Sarimani Tafenau Inasyati Maninruru lingkungan 111 Luhamboyo meninggal pada hari Selasa 19 Mei 2026, dikebumikan pada hari Sabtu 23 Mei 2026, umur 91 tahun. Kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus. Keenam, warga jemaat yang pindah. Keluarga Eliudin Zebua, kepala keluarga, dan 2 orang anggota keluarga, lingkungan 118 Tuhemberua Ulu, pindah ke jemaat Petrus Omblata Resor 2 BNKP. Ketujuh, pelayanan sepekan. Hari Senin tanggal 25, ibadah Pentakosta kedua. Ibadah dilaksanakan hanya 1 kali yaitu pukul 9 WIB. Sermon pelayan dan warga jemaat ditiadakan. Bahan sermon dapat diambil di kantor sekretariat jemaat. Hari Selasa tanggal 26, PA Persekutuan Doa Hana Immanuel. Hari Rabu tanggal 27, PA Komisi Perempuan, pembelajaran katekisasi CD, latihan paduan suara Glorify Jemaat Kota Gunung Stoli. Hari Kamis tanggal 28, PA Persekutuan Doa Lansia, sermon guru-guru sekolah minggu, pembelajaran katekisasi CD, latihan kor Oru 2 Jemaat. Hari Jumat tanggal 29, pelayanan tim doa, PA Komisi Remaja dan Pemuda, latihan kor Komisi Bapa. Hari Sabtu tanggal 30, pengembalaan prabaptis, Sabtu ceria atau superbook. Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026, dilaksanakan pengumpulan persembahan untuk mendukung program pelayanan jemaat. Pelaksanaan sakramen baptisan anak pada ibadah ketiga diharapkan kepada Bapak Ibu yang anaknya dibaptis supaya mendaftarkan nama anak tersebut kepada satuan Yakeriso di lingkungan masing-masing dan mengikuti pengembalaan di gereja pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 mulai pukul 9 WIB. Kedelapan, warta lain-lain. Satuan PAUD sejenis SPS Jemaat Kota Gunung Stoli menerima siswa baru tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dimulai dari bulan Mei sampai Juni 2026. Formulir pendaftaran dapat diambil di SPS Jemaat Kota Gunung Stoli setiap hari Senin sampai Kamis pukul 8 sampai 10 WIB. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada tanggal 18 sampai dengan 24 Mei 2026. Tuhan Yesus memberkati. Kami berterima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah hari ini. Kami mengundang kita beribadah setiap minggu pada pukul 6.30, pukul 8.45, pukul 11 dan pukul 19 WIB, dan juga melalui live streaming di Facebook BNKP Jemaat Kota Gunung Stoli atau di channel YouTube BNKP Jemaat Kota Gunung Stoli. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat.

Saudara-saudari yang terkasih, mengawali perayaan perjamuan kudus ini, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhanku.

0: Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jemaat disilahkan berdiri. Saudara-saudari, datanglah dengan sukacita ke hadirat Tuhan melalui perjamuan kudus, dan nikmati rahmat karunia-Nya dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah mati karena dosa-dosa kita, yang telah bangkit kembali dan mengalahkan maut, sehingga kita beroleh keselamatan dan damai sejahtera. Sebab itu, selidikilah hati dan seluruh hidupmu, datanglah dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Apakah saudara-saudari bersedia mengakui segala dosa dan pelanggaranmu di hadapan Allah yang Maha Tahu? Apakah engkau merasa gelisah dan jijik terhadap dosa-dosa itu? Jika demikian, jawablah dengan sesungguhnya, "Ya, dengan jujur kami mengakui dosa-dosa kami."
1: Ya, dengan jujur kami mengakui dosa-dosa kami.
0: Apakah engkau percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus yang telah menebus engkau? Jika demikian, maka jawablah dengan sesungguhnya, "Ya, kami percaya."
1: Ya, kami percaya.
0: Apakah engkau bersedia membuang segala keangkuhan, kebencian, iri hati, dan kedengkian? Dan apakah engkau mengampuni orang yang bersalah terhadap engkau? Dan apakah engkau bersedia menolak segala hawa nafsu dunia ini serta keinginannya, dan hanya berharap pada kuat kuasa pertolongan Tuhan? Jika demikian, jawablah, "Ya, kami bersedia."
1: Ya, kami bersedia.
0: Mari kita berdoa memohon pengasihan dan pengampunan dari Tuhan. Ya Bapa, kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa ada banyak dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Hati kami dipenuhi dengan segala keangkuhan, iri hati, dengki, kebimbangan, dan dosa yang lainnya. Ya Bapa, di dalam limpahan kasih-Mu, kami memohon ampunilah segala dosa pelanggaran kami oleh rahmat-Mu. Sucikanlah kami dari segala dosa kami di dalam Yesus Kristus penebus kami. Amin. Diberi kesempatan berdoa dalam hati masing-masing.

Karena engkau telah mengakui dosa untuk beroleh pengampunan, sungguh-sungguh menyesali dan bertobat dan percaya bahwa Kristus Yesus adalah keselamatanmu, maka saya nyatakan bahwa sesungguhnya Allah telah mengampuni segala dosa-dosamu karena pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita. Jemaat disilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib.

Saudara-saudara ya, dengarlah firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Tuhan Yesus pada malam perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, ketika ia dikhianati, ia mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah, lalu memecahkannya dan membagi-bagikannya kepada muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, perbuatlah sebagai peringatan akan aku." Demikian juga setelah mereka usai makan, ia mengambil cawan, lalu mengucap syukur kepada Allah dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi banyak orang untuk mendapatkan pengampunan dosa. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah sebagai peringatan akan aku." Dari firman-Nya ini sungguh-sungguh menyatakan, setiap kali kamu memakan roti dan meminum isi cawan ini, aku menyatakan kasihku dan kemurahanku bagi kamu. Sesungguhnya kamu akan binasa jika aku tidak mengorbankan diriku bagimu. Dengan demikian, segala dosa yang menyebabkan murka Allah tidak lagi diperhitungkan, dan Allah tidak mengingat-ingatnya lagi. Karena pengorbanan dan kebangkitannya, kita telah beroleh pengampunan dosa dan keselamatan. Semua orang yang menerima perjamuan ini menjadi satu tubuh, satu iman, pengharapan, dan kasih. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Mari kita bernyanyi di muka Tuhan Yesus.

Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kepada seluruh petugas, silakan mengambil tempat di depan.

apa kabarnya nih? Kita jumpa lagi di acara kesayangan kita, yaitu acara Idola Cilik. Bersama saya, Calista Nesha Pulala, yang akan menemani teman-teman pagi ini kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Untuk guru-guru kita juga, semoga sehat selalu, sehingga bisa membimbing kita dalam proses belajar setiap hari, agar kita menjadi anak-anak Indonesia yang cerdas dan berakhlak pastinya. Nah, teman-teman, pagi ini aku gak sendiri nih. Ada teman kita yang akan menemani kita di acara Idola Cilik. Penasaran kan siapa sih idola kita hari ini? Jangan kemana-mana ya, nanti kita kembali lagi setelah lagu berikut ini.

0: Ma, kayaknya abang gak usah sekolah deh, Ma.
1: Lah, emangnya kenapa, Bang?
0: Banyak tugasnya, bikin capek.
1: Terus, kalau gak sekolah, enaknya apa?
0: Bisa bermain.
1: Kan, main juga bisa di sekolah bersama teman-teman waktu istirahat tiba.
0: Tapi kan belajar lagi.
1: Oke, abang mau di rumah saja. Tidak masalah, bantuin Mama Nuci ya. Ngepel lantai, lipat kain, masak nasi, buang sampah ke tong sampah yang ada tuh di seberang sana. Gimana?
0: Di rumah lebih berat deh tugasnya.
1: Terus gimana dong?
0: Mending abang sekolah aja deh, Ma. Bisa dapat ilmu dan bisa bermain bersama teman.
1: Nah, gitu dong. Yang bikin sekolah itu menyenangkan adalah tujuan abang sendiri. Kira-kira mau jadi apa ya nanti?
0: Abang mau sekolah sampai jadi astronot.
1: Mantap deh, Mama dukung.
2: Halo teman-teman, kenalkan nama saya Maudi Aulia Barubangun. Tanggal lahir saya 27 Juni 2015 di Medan. Sekarang saya sudah kelas 5 di Desa Umene. Saya sekolah di UPTD SD Negeri 074055 Umene Satwa.
3: Halo Maudi.
2: Halo juga Naisya.
3: Apa kabarnya?
2: Kabar baik Naisya.
3: Senang deh bisa bertemu sama Maudi hari ini.
2: Sama dong Naisya, aku juga senang bisa menemani teman-teman hari ini.
3: Terima kasih ya Maudi. Nah, gimana teman-teman? Sudah tahu kan idola kita hari ini dari SD UPTD SD Negeri 074055 Umene Satwa. Kita akan kenalkan lebih dalam lagi sama Maudi. Dan untuk teman-teman juga yang mau titip pertanyaan juga boleh langsung chat kita di 08211-2520-962. Yuk kita tanya-tanya yuk.
2: Tanya-tanya apa itu Nasya?
3: Oke, yang pertama, wali kelasnya namanya siapa nih kalau boleh tahu?
2: Wali kelas saya namanya Satiniat Gule.
3: Ada berapa guru sih di SD Humene Satwa?
2: Sekitar 14 orang.
3: Guru yang paling kamu favoritkan siapa nih di sekolah?
2: Ibu Irna.
3: Ada pesan gak untuk guru yang paling kamu favoritkan di sekolah?
2: Ada dong. Untuk ibu selalu semangat ya membimbing kami. Terima kasih ibu mengajar dengan baik sehingga kami dapat memahaminya.
3: Cerita dikit dong tentang sekolah SD Humene.
2: Di SD Humene Satwa, murid-muridnya baik-baik banget. Termasuk gurunya. Gurunya selalu sabar untuk membimbing kami semua. Biasanya setiap hari Rabu ada kegiatan yang kami lakukan, yaitu literasi. Setiap anak selalu dapat giliran. Biasanya yang mereka tampilkan adalah dongeng, menari, ataupun puisi. Murid-muridnya juga selalu datang tepat waktu karena kami memulai apel pada jam 7:10. Halamannya juga sangat luas dan udaranya sangat sejuk. Untuk adik-adik yang nantinya akan daftar di Humene Satwa, jangan pernah ragu atau akan kualitas SD Humene Satwa. Kami tunggu ya.
3: Nah, udah dengar kan teman-teman? SD Humene Satwa kualitasnya terbaik banget. Maudi hari ini dari SD Humene Satwa menjadi idola cilik kita. Kita lanjut ya teman-teman. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah SD Humene Satwa apa kira-kira apa?

0: saja ya?
1: Banyak, Naisya. Salah satunya, acara keagamaan, tari, dan juga olahraga. Masih banyak sih, tapi salah satunya ya seperti itu.
0: Oke, Maudi, makasih infonya.
1: Sama-sama, Naisya.
0: Ngomong-ngomong nih, Maudi, apa Maudi pernah juara kelas ya?
1: Aku juara kelas dari kelas 1, juara 1 sampai kelas 5.
0: Wih, keren banget ya teman-teman. Maudi juara 1 dari kelas 1 sampai kelas 5. Tetap juara 1. Aku jadi penasaran deh. Kok bisa ya? Bagi tipsnya dong Maudi. Supaya teman-teman di rumah terinspirasi.
1: Caranya gampang banget teman-teman. Saat di sekolah, kita harus fokus mendengarkan apa kata ibu guru. Sampai pulang ke rumah, ulang lagi deh pelajarannya. Intinya teman-teman jangan pernah malas belajar dan mengulang pelajaran tersebut. Itu aja, Naisya.
0: Simpel banget kan teman-teman? Bagaimana? Udah bisa mengasah kefokusannya? Mudah-mudahan kita bisa ya. Bisa juara satu dalam kelas. Kayak Maudi nih. Gimana, setuju? Kita lanjut ya, Maudi.
1: Oke, Naisya.
0: Punya teman terbaik nggak di sekolah?
1: Oh, punya.
0: Kira-kira namanya siapa?
1: Teman terbaik aku di sekolah yaitu Everlyn.
0: Everlyn, kenapa suka berteman dengan dia?
1: Karena dia lucu, baik, dan ramah.
0: Jago juga kayak Maudi.
1: Lumayan. Kami saling kerjasama dan memotivasi satu sama lain.
0: Keren banget itu Maudi. Itulah teman-teman, sahabat sejati. Jangan hanya tahu senangnya aja. Saling mendukung, memotivasi, biar makin semangat belajar. Gimana Maudi, setuju?
1: Setuju banget, Naisya.
0: Maudi, nanti kalau udah gede jadi apa?
1: Rencana sih, aku mau jadi astronot. Mau terbang ke bulan, melihat bintang, dan planet lainnya.
0: Wih, seru banget. Moga-moga terkabul ya, Maudi. Teman-teman di rumah juga didoain ya. Cita-cita Maudi terkabulkan.
1: Amin, terima kasih, Naisya. Dan teman-teman di rumah.
0: Oke, kita lanjut ya. Gimana nih bagi waktu antara belajar dan bermain?
1: Simple aja sih, Nice ya. Dan teman-teman di rumah, saya itu pulang sekolah, makan dulu, istirahat bentar, terus main. Ya udah, malamnya belajar, mengulang kembali pelajaran hari ini. Kalau ada PR ya dikerjain, jangan pernah menunda.
0: Setuju, Maudi. Kalau ada PR, jangan pernah ditunda. Kita lanjut ya teman-teman, namun sebelumnya kita dengarkan lagu berikutnya.

0: Maudi, apa pernah ikut lomba ya? Kalau sudah pernah, kira-kira lomba apa saja nih?
1: Aku udah pernah ikut lomba, Naisha, yaitu lomba menggambar dan VLS 3N.
0: Saat itu apa masuk juara, Maudi?
1: Masih belum beruntung sih, tapi tahun depan mudah-mudahan aku bisa.
0: Gak apa-apa, Maudi. Tampil ikut lomba saja. Itu sangat luar biasa loh. Waktu ikut lomba, Maudi gak grogi ya?
1: Tidak, Nesya. Udah biasa sih.
0: Kalau kita sering ikut lomba, teman-teman, aku setuju deh sama Maudi. Tidak grogi, karena udah biasa. Untuk teman-teman di rumah, jangan pernah malu untuk mengikuti lomba. Hasilnya belakangan, tampilnya nomor 1.
1: Setuju, Naisha.
0: Terima kasih, Maudi. Aku lanjut lagi ya.
1: Boleh.
0: Maudi, kira-kira hobinya apa ya?
1: Hobi aku, Naisha, dan teman-teman di rumah, yang mana aku tuh suka menggambar.
0: Seringnya gambar apa, Maudi?
1: Seringnya gambar orang-orangan.
0: Sering gambar cewek apa cowok?
1: Aku sering gambar sosok wanita.
0: Keren banget itu. Itu tahu nggak apa artinya?
1: Apa tuh?
0: Bagi teman-teman yang suka gambar wanita cantik, itu pertanda si penggambar suka kebersihan dan hal-hal yang indah.
1: Setuju banget, Naisha.
0: Terima kasih. Nah, teman-teman di rumah, terima kasih ya yang baru gabung. Tetap dengarkan kita, acara Idola Cilik. Kalau boleh tahu nih, Maudi suka menggambar, melukis, atau membuat kerajinan tangan?
1: Semua.
0: Keren banget. Kalau nyanyi sama menari, gimana? Lebih suka yang mana?
1: Aku lebih suka nyanyi.
0: Gimana kalau kita dengarkan lagunya nih, teman-teman? Oke, teman-teman, kali ini kita gagal ajak Maudi tuh bernyanyi.
1: Lain kali aja dong, Naisha. Aku janji aku akan nyanyi. Untuk hari ini jangan dulu ya, soalnya suara aku agak serak.
0: Oke, gak apa-apa, Maudi. Kapan-kapan nyanyi ya.
1: Oke.
0: Nah, teman-teman, saatnya kita akan kasih pertanyaan seputar keluarga. Tentang sekolah udah, kepribadi udah, sekarang keluarga.
1: Aduh, pertanyaannya jangan berat-berat ya, Naisha. Jangan sampai bikin aku pusing.
0: Tenang, Maudi, ini pertanyaan sudah disortir.
1: Oke lah, kalau gitu.
0: Kalau di rumah nih, Maudi lebih dekat sama papanya atau sama mamanya?
1: Kalau di rumah, Maudi lebih dekat sama mama.
0: Kenapa dekat sama mamanya?
1: Karena mama itu baik, pengertian, apalagi sama Maudi. Yang penting mama paling mengerti deh. Terima kasih ya, mama. Maudi doakan mama sehat selalu.
0: Amin. Nah, teman-teman, Maudi lebih dekat sama mamanya. Kita lanjut ya. Maudi berapa bersaudara? Nama mereka juga siapa saja?
1: Maudi 3 bersaudara. Yang pertama namanya Miftah Setia Borubangun. Yang kedua Mirza Bangun. Yang ketiga saya sendiri.
0: Oh, Maudi anak ketiga. Mana sih rasanya jadi anak terakhir?
1: Seru banget. Yang penting paling diperhatiin deh.
0: Wah, asik banget ya. Bedalah dengan aku yang anak pertama ini.
1: Jadi korban ya, Kak?
0: Ya, bisa dibilang begitu. Harus pintar begini, pintar begitu. Semuanya harus serba bisa.
1: Wah, beruntung sekali, Naisha. Sudah dapat pelajaran sejak dini. Itu keren loh, Naisha.
0: Iya sih. Mungkin awal-awal berat ya. Lama-lama
1: tambah berat.
0: Iya, benar banget. Semangat ya untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Semoga makin semangat. Kita lanjut ya, Maudi.
1: Boleh, Naisha.
0: Nah, Maudi, ada pesan gak untuk saudara-saudaranya?
1: Ada. Untuk kakak aku, jadi kakak yang baik, kakak yang pintar, dan kakak yang sabar. Untuk abang aku Mirza, jangan bandel-bandel, tetap jadi anak yang baik.
0: Nah, udah dengar tuh, kakak dan abang Maudi. Kita lanjut ya, Maudi.
1: Boleh, tanya apa lagi, Naisha?
0: Di rumah suka bantu pekerjaan apa nih?
1: Ada, salah satunya sapu lantai, bantu mama cuci piring. Itu aja, Naisha.
0: Itu lumayan juga pekerjaan untuk anak terakhir. Setidaknya terbantulah anak pertama.
1: Iya sih.
0: Ya udah, kita lanjut lagi ya.
1: Boleh.
0: Siapa yang kamu percayai untuk berbagai rahasia atau masalah?
1: Yang paling mau dipercaya di rumah kalau lagi sedih atau marah atau kesal, paling hanya mama lah.
0: Kenapa sama mama?
1: Karena mama itu bijak menyelesaikan masalah yang mau diceritakan.
0: Betul juga sih, Mama memang paling bijak sama anak-anaknya. Kalau nggak adil, bisa dituntut mamanya sama anak-anaknya yang lain.
1: Setuju banget, Naisha.
0: Oke, kita terima ya jawabannya, Maudi. Nah, bagaimana teman-teman? Kita lanjut nih atau gimana?
1: Naisha, gimana dong kalau kita dengerin lagu lagi?
0: Boleh ya, Maudi. Silakan.
1: Teman-teman di rumah, tanya-tanyanya ditunda dulu. Kita lewatkan yang satu ini.
0: Keren banget, Maudi. Silakan kakak penyiar.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kakak Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Masih di acara Idola Cilik bersama saya, Maudy Aulia Baru Bangun, SD dari UPTD SD Negeri 074055 Humene Satwa.
4: Kita lanjut teman-teman tanya-tanya sama Maudy. Apakah Maudy merasa bahwa keluarga Maudy peduli dengan kegiatan dan minat Maudy?
3: Sangat banget Nesya. Keluarga saya sangat mendukung dan peduli dengan kegiatan, hobi yang masing-masing kami sukai.
4: Oke, keren banget loh keluarga Maudy saling mendukung satu sama lain. Dipertahankan.
3: Intinya komunikasi Nesya, apa-apa harus dibicarakan.
4: Betul, setuju banget. Jangan ada rahasia dalam keluarga. Kita lanjut. Apa pesan untuk mama sama papanya yang ada di rumah?
3: Untuk mama Maudy, mama terima kasih ya. Sudah membesarkan Maudy, kakak dan abang. Sudah menjaga kami dengan baik. Kami doakan mama sehat selalu dan tetap bahagia. Untuk papa Maudy, semangat kerja ya papa. Kami doakan papa sehat selalu dan melindungi kami, menjaga kami, dan menomor satukan keluarga. Itu aja Nesya.
4: Semoga mama sama papanya dengar ya Maudy.
3: Semoga aja, dan aku sih yakin mama sama papa dengar.
4: Satu pertanyaan lagi.
3: Apa tuh Nesya?
4: Apa pesan untuk teman-teman di rumah dan di seluruh Indonesia agar semangat belajar?
3: Untuk teman-teman di rumah dan teman-teman di seluruh Indonesia, jangan pernah malas, kasihani kedua orang tua, tingkatkan kualitas diri Anda untuk menjadi yang lebih baik. Karena teman-temanlah yang memutuskan diri teman-teman mau jadi apa ke depannya. Ingat, kita masing-masing punya cita-cita kan? Makanya yuk kita bareng-bareng mengejarnya dengan cara belajar serius, berdoa, berserah diri kepada Tuhan, dan selalu baik kepada orang tua, menghormati guru, dan menghargai teman-teman. Gitu.
4: Nah teman-teman, gimana? Udah dengar kan pesan dari sang idola kita hari ini, Maudy Aulia Baru Bangun. Terima kasih ya Maudy udah hadir di studio kita.
3: Sama-sama Naisha. Makasih juga untuk RRI yang sudah kasih ruang untuk kita sebagai anak-anak Indonesia mengungkapkan untuk tampil lebih baik.
4: Saya Calista Naisha Bulele.
3: Dan saya Maudy Aulia Baru Bangun.
4: Pamit undur diri. Kita jumpa lagi minggu depan dengan idola yang berbeda. Yahobu. Dadah.

3 RRI Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions Wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelaran tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedut Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita tim yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E é tim yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita tim yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E é tim yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
2: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos escapar.
3: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
2: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
3: Não, ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, pendengar, dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.

0: juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib, Bojan Hodak, usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
0: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RR.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih
2: yakin untuk. Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo. KBS yang didukung sekitar 2000-an suporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detar Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

beberapa cara mengajarkan anak untuk mencintai lingkungannya. Pertama, memperkenalkan anak pada alam terbuka. Kedua, mengajarkan anak membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, mengajak anak berkemah. Keempat, mengajak anak menanam pohon. Kelima, membuat mainan daur ulang. Dan yang terakhir, memilah sampah basah dan sampah plastik. Itulah beberapa cara mengajarkan anak untuk mencintai lingkungannya.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Bulala. Aku tunggu ya.

0: masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

mengajarkan anak untuk mencintai lingkungannya. Pertama, memperkenalkan anak pada alam terbuka. Kedua, mengajarkan anak membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, mengajak anak berkemah. Keempat, mengajak anak menanam pohon. Kelima, membuat mainan daur ulang. Dan yang terakhir, memilah sampah basah dan sampah plastik. Itulah beberapa cara mengajarkan anak untuk mencintai lingkungannya.

Tiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di Studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

Maombakau kera telifu sama fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ia da, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Bege olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa alawa luo.

Cilik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang

Banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

freeway. Ya, dalam hal keberhasilan kita untuk menggapai cita-cita ataupun keberhasilan kita dalam hal-hal lain ya. Oke, mohon maaf ada sedikit masalah di mikrofon tadi ya, sehingga tidak mendengarkan Putri calling pendengar ya. Oke, namun Putri yakin pesan tadi tersampaikan untuk Anda. Baiklah, pendengar Pro Satu Era Gunung Sitoli, masih dengarkan lagu-lagu daerah Nias untuk kita nikmati bersama di hari ini.

0: Tapi aku takut nanti dia tersinggung gimana. Tapi kalau aku gak bilang, wah hatiku gak senang.
1: Ngapain sih?
0: Aku pengen ngomong sesuatu, aku pengen jujur pada seseorang. Tapi aku gak mampu bilangnya gitu.
1: Kejujuran adalah pintu pertama menuju kedamaian. Dan katakanlah dengan jujur, jujur di awal akan terasa lebih baik daripada berbohong di sepanjang jalan.
0: Iya sih.
1: Dan jujur adalah satu kata yang membawa pada sejuta kebaikan. Emang kamu mau jujur apaan?
0: Aku mau jujur sama kamu kalau aku pengen nagih hutang kamu yang udah lama itu tahu.
1: Ih, kamu ini jangan jujur-jujur amat lah. Aku malu tahu.
0: Tapi tadi.
1: Ayo kita pulang.
0: Ayo.

0: Janji, gak bisa Janji lihat ini, mami ada kerja, nak. Main sendiri dong, abang.
1: Gak bisa, yang penting harus mami kawannya aku main truk.
0: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
1: Gak bisa, aku main sendiri.
0: Ah, sudah lah, abang lihat HP nih.
1: Hore! Mami, minta HP-nya. Janji mau main game.
0: Nah, yaudah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

0: ada beberapa fakta menarik psikologi yang menarik. Pertama, 91% orang tidak berteman dengan orang yang
1: pendengar Pro Satu RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami pendengar, dan tentunya kita akan mengikuti lintas Megatol tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di kesempatan siang hari ini kita akan bergabung dengan Pro Satu RRI Sibolga ya. Di siang ini pendengar, kita akan mendengarkan lintas Megatol tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Dan Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
3: Dengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini. Diantaranya, progres pembangunan sekolah rakyat di kota Medan terus menunjukkan perkembangan signifikan dan kini telah mencapai 73%. Beberapa daerah di Kepulauan Nias telah dikonfirmasi menerima bantuan hewan kurban berupa sapi dari Presiden Prabowo Subianto menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Medan terus menunjukkan perkembangan signifikan dan kini telah mencapai 73%. Berikut laporan Nipsu Fitri Sirait.

0: yakni kemajuan. Program strategis yang menjadi bagian dari upaya peningkatan akses pendidikan tersebut kini telah mencapai progres pembangunan sebesar 73%. Dukungan pemerintah Kota Medan juga terlihat melalui percepatan proses pembangunan agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai rencana. Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas, mengatakan hasil pembangunan telah menunjukkan perkembangan yang cukup cepat dengan luas area pembangunan mencapai sekitar 6 hektar.
1: Inilah sekolah rakyat, kami sudah melihat progres pembangunannya yang dimulai dari mungkin awal tahun atau sebelum akhir tahun 2025 kemarin. Ini di bulan 5, kami melihat progresnya sangat cepat, sangat baik.
0: Riko juga menegaskan pemerintah Kota Medan akan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan sekolah rakyat agar dapat berjalan maksimal sesuai target yang telah ditentukan.
1: Pemerintah Kota Medan juga akan full power membantu bagaimana sekolah rakyat ini dengan target yang ditargetkan tersebut bisa tercapai.
0: Selain menyoroti progres pembangunan fisik, Riko juga menilai program tersebut memiliki makna yang lebih luas karena berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Menurutnya, pembangunan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga menjadi bagian dari investasi masa depan generasi muda melalui pendidikan yang berkualitas.
2: Proyek tidak hanya bicara tentang gedung, tapi kita bicara tentang masa depan. Tangan-tangan kita semua di sini menciptakan masa depan anak-anak.
0: Sekolah Rakyat merupakan program strategis Presiden Republik Indonesia yang diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran bagi anak-anak di masa mendatang. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Ini tentu progres yang sangat luar biasa.
3: BPBD dan Basarnas Nias Bisenergi tangani bencana. Kendala utama Medan terjal. Laporan Munili Harifa.
4: Sepanjang tahun 2025 hingga pertengahan 2026, BPBD Kabupaten Nias Utara mencatat tidak ada korban jiwa akibat bencana. Meski begitu, kerugian material tetap terjadi terutama pada warga yang terdampak banjir dan kebakaran hutan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nias Utara Yesuhi Hulu menjelaskan, setiap kali banjir melanda, sekitar 100 hingga 150 kepala keluarga terdampak karena rumahnya tergenang air. Pada 2025 beberapa kali terjadi kebakaran hutan, sementara hingga pertengahan 2026 banjir belum terjadi namun kebakaran hutan sudah tercatat satu kali. Yasuhi menjelaskan prosedur penanganan bencana di Nias Utara berjalan cepat, BPBD akan langsung menurunkan tim ke lapangan setelah mendapat informasi dari masyarakat untuk meninjau situasi dan melakukan evakuasi.
5: Korban jiwa tidak ada, tapi korban materi ada kesan ini terjadi bencana banjir ini, rumah penduduk digenangi oleh air. Setelah kita tahu informasi dari warga, maka kita segera menurunkan tim lapangan melihat situasi dan mengevakuasi yang dievakuasi.
4: Sementara itu, Kepala Seksi Sumber Daya Kantor Sarnias, Rufinus Bangun, membenarkan sinergi tersebut. Ia mengatakan Basarnas selalu merespon cepat setiap informasi bencana maupun orang hilang, baik dari masyarakat maupun BPBD.
6: Ketika kami mendapatkan informasi di Nias Utara, baik itu melalui Pak Kalak, kami langsung respon. Kami langsung respon untuk persiapan ke Nias Utara untuk melakukan pencarian. Seperti kejadian terakhir 2025 Desember, kami mendapatkan informasi file aktif itu orang hilang di hutan. Nah, kami segera turun melakukan pencarian dan pertolongan sampai 7 hari.
4: Yang menambahkan kendala utama di lapangan adalah kondisi topografi Nias Utara yang menantang. Meski demikian, Basarnas dan BPBD terus bersinergi karena memiliki kualifikasi khusus untuk operasi pencarian di medan hutan. Munir Harifa melaporkan.
3: Beberapa daerah di Kepulauan Nias telah dikonfirmasi menerima bantuan hewan kurban berupa sapi dari Presiden Prabowo Subianto menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Ida Ramitala Mbanua.
7: Beberapa Beberapa daerah di Kepulauan Nias telah dikonfirmasi menerima bantuan hewan kurban berupa sapi dari Presiden Prabowo Subianto menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Untuk Idul Adha 2026, seperti diungkapkan Ketua Majelis Ulama Kabupaten Nias Utara Rijal Menmen Refa, Presiden menyiapkan satu ekor sapi yang disalurkan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Nias Utara untuk disalurkan kepada warga yang berhak menerimanya.
8: Ada dari Pak Presiden Prabowo. Jadi kemarin dari pusat menelpon melalui Kadis Pertanian. Lalu Kadis Pertanian itu menelpon saya sebagai Ketua MUI untuk menunjuk, informasikan siapa saja yang layak menerima. Jadi sekarang ini kita alihkan ke Kecamatan Lahewa Timur di Masjid Taqwa dan Rendaba. Jadi mereka yang menerima tahun ini adalah Kecamatan Lahewa Timur, itu Masjid Taqwa dan Rendaba. Nah, itu nanti mekanismenya ada beberapa di kecamatan lain, kita panggil BKM-nya, kita bagikan. Sebelumnya sudah kita minta dari mereka berapa yang berhak menerima. Mungkin nanti kita minta dari Kecamatan Sawo, Tuemberua.
7: Selanjutnya, bantuan hewan kurban dari Presiden juga dialokasikan di Masjid Raya Al-Furqan, Kelurahan Pasar, Kota Gunung Stoli. Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Furqan Wilman Harefa bersama PHBI Kota Gunung Stoli telah menyatakan kesiapannya untuk mengelola amanah tersebut sesuai prosedur.
9: Masjid Raya Al-Furqan. Kami dari Al-Furqan siap aja, saya bilang siap, kami siap.
7: Di sisi lain, warga masyarakat juga menyambut gembira kabar penerimaan bantuan hewan kurban dari Presiden untuk Hari Raya Idul Adha. Ahmad Irfan Zebua, warga Kecamatan Gunung Stoli, berterima kasih atas bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo.
10: Sebagai masyarakat, kami sangat mengapresiasi dan perhatian dari Presiden Prabowo terkait dengan pembagian hewan kurban untuk masing-masing kabupaten kota se-Indonesia.
7: Menurutnya, bantuan ini sebagai wujud perhatian langsung pemerintah pusat terhadap warga di pelosok. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
3: Untuk mengatasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, pemerintah diharap segera memperbaiki Jalan Sudirman, Kelurahan Naik Prambunan yang kondisinya saat ini rusak parah. Lia menurunkan laporannya.
11: Sejumlah warga meminta pemerintah segera memperbaiki Jalan Sudirman yang kondisinya saat ini rusak berat dan mengkhawatirkan. Harapan itu disampaikan Haposan, salah seorang warga di Jalan Sudirman, Kelurahan Aik Parambunan, Kecamatan Sibolga Selatan. Ia mengatakan, buruknya kondisi jalan serta berlubang yang ditemui para pengendara saat melintas jalan itu menuntut pengendara untuk ekstra berhati-hati.
12: Kondisi Jalan Sudirman sangat memprihatinkan karena kami di sekitar Jalan Sudirman sudah melihat langsung beberapa kali kecelakaan. Mengakibatkan jalan-jalan di sekitarnya itu mengundang maut para pengendara, walaupun bukan hanya pengendara, dengan yang berjalan kaki, apalagi anak-anak, kadang-kadang mobil lewat.
11: Haposan berharap pemerintah agar secepatnya memperbaiki jalan rusak dan berlubang guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Liana Sution melaporkan.
3: Anak-anak di desa mengalami sejumlah permasalahan yang menyebabkan pemenuhan haknya menjadi terkendala. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh elemen masyarakat dalam hal perlindungan anak sangat dibutuhkan agar upaya dalam memenuhi hak anak di desa dapat dilakukan secara berkelanjutan. Berikut laporan Anor Felis Hulu.
13: Berbagai permasalahan anak yang terjadi di desa seringkali luput dari perhatian masyarakat. Dengan demikian diperlukan upaya dalam mendorong kepedulian semua masyarakat guna menekan berkembangnya isu-isu tersebut. Kabid P3A pada Dinas P2KB P3A-nya Selatan, Filiria Lawo mengemukakan, salah satu isu anak yang terjadi di desa adalah perkawinan anak. Ia mengatakan terjadinya perkawinan anak umumnya disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan batas usia minimal perkawinan berdasarkan undang-undang, yakni 19 tahun. Begitu juga dengan isu pekerja anak, yang menekankan agar para orang tua menghindari anak bekerja saat jam sekolah.
14: Dalam hal perlindungan anak ini bukan dalam arti kita memanjakan anak-anak, ya, melarang anak-anak untuk membantu orang tua, tidak. Tetapi kita bisa harus menempatkan di waktu yang tepat. Jangan pula di jam sekolah, ya, anak tidak ke sekolah, tapi orang tua menyuruh untuk bekerja supaya dapat gaji. Ya boleh membantu orang tua, tetapi setelah pulang sekolah.
13: Selain itu, menurut Filiria, perundungan dan kurangnya kepemilikan akta kelahiran atau hak sipil untuk mendapatkan identitas juga menjadi permasalahan berikutnya yang dihadapi anak-anak di desa. Begitu juga dengan kekerasan dalam mendisiplinkan anak, eksploitasi digital, dan isu stunting. Di sisi lain, Kabid Pemberdayaan dan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nias Selatan, Pebriaman Sandeta Fenae, mengatakan upaya dalam mewujudkan perlindungan anak di desa masih menghadapi berbagai kendala, terutama dari sisi keterbatasan anggaran.
15: Ya tentu untuk tahun 2026 ini agak berat sedikit untuk bapak-bapak kepala desa, terlebih dengan pemotongan anggaran yang sungguh jauh. Tapi ini kan memang sudah penetapan dari Kementerian Keuangan itu tidak bisa kita lawan, itu memang sudah aturan dari sana.
13: Untuk menyiasati hal tersebut, menurut Pebriaman, diharapkan platform anggaran untuk perlindungan anak tidak hanya bersumber dari APBDes, tapi juga dari dinas terkait. Ia menekankan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, sehingga melalui kebijakan desa yang berpihak pada perlindungan anak dan mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, maka upaya ini dapat dilakukan secara berkelanjutan dalam memenuhi hak anak di desa. Demikian, Anoverly Sulu melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang membuka layanan pasar pangan keliling murah dan aman Deli Serdang atau Panglima Deli di alun-alun Kecamatan Percut Seituan. Berikut laporan Ilham Daulay.
16: Dalam rangka upaya menjaga stabilitas harga pangan, pemerintah Kabupaten Deli Serdang membuka pasar pangan keliling atau Panglima Deli atau pasar keliling murah dan aman Deli Serdang 22 Mei 2026. Pada hari tersebut, pasar dilaksanakan di alun-alun Kecamatan Percut Saituan, Kelurahan Kenangan pukul 8 pagi. Antusiasme masyarakat cukup tinggi mendatangi pasar pangan keliling. Pasar pangan keliling menjual berbagai komoditas pangan, diantaranya beras SPHP 5 kilo, telur ayam ras, minyak kita, gula pasir. Seorang warga saat berbelanja, Ani mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang telah membuka pasar pangan keliling Panglima Deli karena mereka merasa terbantu.
17: Inilah Bang membantu kami para ibu rumah tangga dengan harga yang terjangkau untuk bagi kami. Harganya cukup. Kayaknya di bawah harga pasar, Bang. Iya. Mudah-mudahan sering-seringlah kayak gini ya, Bang, ya, biar membantu kami para ibu rumah tangga mengurangi uang belanja kami berkurang sedikit ya.
16: Untuk harga beras SPHP 5 kilo dijual Rp56.500, telur ayam ras per papan Rp48.000, minyak kita per liter Rp14.500, gula pasir Rp17.500. Bagi warga yang berbelanja dianjurkan bawa kantong belanja sendiri dari rumahnya masing-masing. Penjualan komoditas pangan di bawah harga pasar. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
3: Di tengah pengobatan alternatif yang semakin hari semakin mematok biaya yang banyak, terapi pasir laut menjadi satu solusi yang dipilih oleh masyarakat. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.

0: Di tengah pengobatan alternatif yang semakin hari semakin mematok biaya yang banyak, terapi pasir laut menjadi satu solusi yang dipilih oleh masyarakat. Pasir laut memang terkenal dengan keindahannya yang mempesona. Selain itu, pasir laut juga mengandung mineral dan zat iodium yang dapat membantu pengobatan beberapa jenis penyakit serta melancarkan peredaran darah dengan cara menanam bagian tubuh di dalam pasir. Seperti yang dilakukan oleh beberapa masyarakat kota Sibolga ini, mereka sering berkunjung ke Pantai Hanggar Pelabuhan Lama untuk melakukan terapi pasir laut. Dengan menanam tubuh yang sakit atau pegal di pasir laut, membuat tubuh menjadi lebih ringan sehingga mereka, terutama masyarakat lanjut usia, sering menghabiskan waktu di pagi hari untuk terapi pasir laut. Hal itu disampaikan Nurmaya Aritonang yang sudah merasakan manfaat terapi pasir laut sehingga penyakit stroke yang dialaminya berangsur membaik.
1: Itulah katanya, dihisapnya lah penyakit kita ini, dihisap. Oh, pasir-pasir ini begini kan, makanya dibungkus dulu gitu, mana yang sakit di punggung, makanya taruh punggung ini, pasirnya juga ini. Jadi dihisap pasir itulah katanya, oh penyakit itu, udah dari air tadi saya berendam-berendam begini kan, baru beginilah, mudah-mudahan lah gitu, agak ringan orang segitu.
0: Selain menanam tubuh di dalam pasir bibir pantai, terapi air laut juga dilakukan oleh masyarakat dengan mencoba menggerakkan seluruh anggota tubuhnya di dalam air laut. Terapi pasir laut memang lebih banyak diminati oleh kalangan lanjut usia. Namun tidak sedikit para pemuda yang ikut menikmati keampuhan terapi pasir laut tersebut. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Di tepian Sungai Deli ada ruang kecil yang tumbuh dari kepedulian dan menjadi tempat anak-anak belajar mengenai minat dan bakat mereka. Dengar berikut cerita kita berjudul Sasude, Ruang Tumbuh Anak Sungai Deli, dengan narator Mutiara Lubis.
3: Di tepian Sungai Deli, tempat air kerap meluap dan kehidupan berjalan apa adanya, berdiri sebuah ruang kecil bernama Sanggar Anak Sungai Deli atau dikenal dengan Sasude. Sanggar ini dirintis sejak 1 September 2018 oleh Lukman Hakim Siagian, berangkat dari kepedulian melihat anak-anak yang tumbuh di bantaran sungai dengan keterbatasan ruang belajar dan ruang bermain. Bagi Lukman, Sasude lahir dari empati. Ia ingin menghadirkan tempat yang memberi pilihan lain bagi anak-anak selain jalanan dan lingkungan yang keras. Bersama relawan dari berbagai latar belakang, termasuk istrinya, adiknya, dan para mahasiswa, Sasude menjadi ruang aman untuk belajar, bermain, dan mengenal potensi diri. Kini, Sasude mendampingi sekitar 82 orang anak berusia 4 hingga 17 tahun. Kegiatan yang dijalankan beragam, mulai dari kelas literasi, baca tulis hitung, hingga pengembangan minat seperti tari, teater, dan public speaking. Meski sempat terdampak banjir dan harus direnovasi seadanya, aktivitas sanggar tetap berjalan berkat gotong royong dan dukungan donasi.
4: Kalau ditanya kenapa, mungkin panggilan dari hati ya, merasa empati terhadap kondisi masyarakat yang ada di tepian Sungai Deli, termasuk di wilayah Sasude yang sekarang ini, dan kita pengen berkontribusi untuk hal-hal yang baik, terutama untuk anak-anak yang ada di pinggiran sungai, untuk membantu menambah atau memberi ruang atau fasilitas untuk anak-anak biar bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengembangan minat dan bakat, edukasi, dan lain-lain.
3: Dari ruang sederhana itulah tumbuh cerita-cerita perubahan. Salah satunya datang dari Bayu Ramadan Pratama. 5 tahun lalu, Bayu mulai bergabung di Sasude saat masih duduk di bangku SMP. Di sanggar ini, ia belajar tampil di depan umum, membaca puisi, dan berani menyuarakan pikirannya. Pengalaman itu membawanya melangkah lebih jauh. Bayu mulai mengikuti lomba puisi, bersaing dengan pelajar lain di Kota Medan, hingga meraih prestasi.
5: Pada saat itu saya lomba di sekolah lain, sama sekali belum ada pengalaman terkait perlombaan, karena pengalaman saya di Sasude ini hanya sebatas penampilan. Saya nampil-nampil di panggung, belum ada penilaian. Jadi ketika saya nampil, nggak nyangka aja, saya dapat juara 2 pada tingkat SMA pada saat itu. Dan setelah saya juara 2, ada pentas nih di sekolah. Saya ikut lomba di secara internal juara 1 tahun 2023 juga.
3: Kini Bayu berada di kelas 12 SMA dan tengah mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sanggar Anak Sungai Deli mungkin kecil dan sederhana, namun dari ruang di tepian sungai itu, harapan tumbuh pelan-pelan. Harapan bahwa setiap anak dimanapun ia tinggal tetap punya kesempatan untuk belajar, berkembang, dan percaya pada masa depan. Saya Mutiara Lubis. Sampai jumpa di cerita kita berikutnya.
2: Mendengar laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
6: Lintas Megatol hari ini.

Tahukah Anda ada beberapa fakta menarik psikologi yang menarik? Pertama, 91% orang tidak berteman dengan orang yang pernah disebutkan sebagai sahabatnya. Kedua, beberapa orang sebenarnya takut untuk terlalu bahagia karena mereka pikir sesuatu yang tragis akan terjadi. Ini disebut dengan skeuophobia. Ketiga, pura-pura percaya diri secara positif akan mempengaruhi chemistry otak kamu dan akan mengubah hidupmu. Keempat, orang-orang yang menyembunyikan perasaan mereka adalah orang-orang yang paling peduli. Kelima, orang yang berjalan dengan cepat umumnya terlihat lebih bahagia dan percaya diri daripada orang yang berjalan lambat. Dan yang keenam, menangis adalah bentuk respon tubuhmu ketika mulutmu tidak bisa menjelaskan rasa sakit yang kamu rasakan. Dan yang terakhir, ketujuh, kamu akan terlihat lebih menarik bagi seseorang ketika kamu membuatnya tersenyum dan tertawa.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Pendengar Prasa Tore di Gunung Soli dimanapun Anda berada, masih dengarkan lagu-lagu dangdut di kesempatan siang hari ini. Pendengar, untuk Anda yang menikmati suasana siang ya, meskipun cuaca di luar sana agak sedikit kurang bersahabat ya, tapi ini mendung bukan berarti hujan, atau sudah hujan di sebagian wilayah yang ada di Kota Gunung Soli dan sekitar ya pendengar. Nah, apapun itu kondisi cuaca, kita harus bersyukur, karena dengan bersyukur Tuhan akan memberikan nikmat terbaik ya untuk kita di sepanjang hari ini.

Contoh sikap menghargai keberagaman agama. Pertama, memberi kesempatan untuk beribadah. Kedua, tidak mengganggu kegiatan ibadah yang lain. Ketiga, bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Keempat, tidak membeda-bedakan teman. Kelima, membantu menjaga keamanan saat ada ibadah keagamaan. Keenam, tidak memaksa orang lain dalam memilih agamanya. Dengan menghormati perbedaan seperti ini, maka hubungan kita dengan manusia lain juga akan semakin membaik. Sikap toleransi yang kita punya juga akan mempererat hubungan dengan sesama, sehingga perbedaan tidak lagi menjadi sumber perselisihan. Semua perbedaan bisa menjadi sesuatu hal yang indah dalam kehidupan kita. Salam toleransi.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga Z.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sari di mana-mana Anda berada, masih dengan merangkan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan untuk Anda di hari ini pendengar. Dan jangan kemana-mana, masih dengan rangkaian lagu dangdut hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, pasti!

Idola Cilik. Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Nisha Bulala. Aku tunggu ya.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12.

0: Suah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan menghadirkan acara Dapur Pro 1. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda kembali mendengarkan acara kita Dapur Pro 1 di sore hari ini, hari Minggu ya. Daripada Anda kemana-mana tidak jelas ya, lebih baik Anda mendengarkan kami dengan berbagai resep masakan yang mudah-mudahan bisa menjadi salah satu resep andalan Anda nantinya ya di kesempatan sore hari ini. Baiklah pendengar, seperti biasa ada Kakak Ina Naisha yang akan membagikan resep untuk Anda di sore hari ini.
2: Nah, bagaimana dengan ibu rumah tangga dan rekan remaja putri? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, ya. Tanpa ada sesuatu apapun yang diragukan di kesempatan sore hari ini. Dan pasti bergabung bersama kami ya di Pro 1 di acara Dapur Pro 1. Seperti biasanya dengan berbagai resep yang tidak terkalahkan dengan kemarin-kemarin. Iya, resep-resep ya. Kita yang betul. Telah kita sampaikan sebelumnya, dan di sore hari ini juga kami sudah mempersiapkan resep yang gurih. Gurih ya. Kira-kira resep apa itu Kak Ina? Resepnya yang telah kita persiapkan di sini yang kita sampaikan kepada pendengar untuk dipraktekkan, siomay kuah kacang gurih. Ya. Berarti resep kita siomay kuah kacang gurih. Kenapa pilih ini? Nah, bunda-bunda, kenapa kita pilih resep ini? Karena memasak siomay adalah pilihan tepat karena hidangan ini kaya protein. Lebih sehat karena dimasak dengan cara dikukus. Bener. Sangat fleksibel disajikan bersama siraman saus kacang gurih atau kuah kaldu. Nah, siomay juga cocok untuk semua kalangan dan mudah disesuaikan dengan bahan yang ada di dapur. Betul juga ya. Mudah menyesuaikan. Ya. Betul. Oke lah. Ramahlah dia. Ramah di dapur. Lingkungan ya. Ramah di dapur, ramah di kantong. Nah, itu dia pendengar resep dari Kakak Ina Naisha, narasumber kita di Dapur Pro 1 di sore hari ini, resep siomay kuah kacang gurih kami. Nah, bagaimana sebelum kita berikan resepnya? Boleh. Mempersiapkan diri juga ibu-ibu. Kita dengarkan yang satu ini.

0: Iya, untuk Anda pendengar, terima kasih bersama kami dengan saya Victor menemani Anda. Yang pastinya sore hari ini akan menghadirkan sejumlah informasi di hari Minggu 24 Mei 2026. Dan berbagai program-program acara menarik akan terus hadir bersama Anda selama kebersamaan kita. Di sore ini akan mengawali kebersamaan kita dalam program Dapur Pro 1. Seperti biasa akan bersama Anda dengan topik Masak Sioman untuk di edisi sore hari ini. Selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan menghadirkan acara Dapur Pro 1. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda kembali mendengarkan acara kita Dapur Pro 1 di sore hari ini, hari Minggu ya. Daripada Anda kemana-mana tidak jelas ya, lebih baik Anda mendengarkan kami dengan berbagai resep masakan yang mudah-mudahan bisa menjadi salah satu resep andalan Anda nantinya ya di kesempatan sore hari ini. Baiklah pendengar, seperti biasa ada Kakak Ina Naisha yang akan membagikan resep untuk Anda di sore hari ini.
2: Nah, bagaimana dengan ibu rumah tangga dan rekan remaja putri? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, iya. Tanpa ada sesuatu apapun yang diragukan di kesempatan sore hari ini. Mm-hmm. Dan pasti bergabung bersama kami ya di Pro 1 di acara Dapur Pro 1. Seperti biasanya dengan berbagai resep yang tidak terkalahkan dengan yang kemarin-kemarin. Iya, resep-resep ya. Kita yang betul. Telah kita sampaikan sebelumnya dan di sore hari ini juga kami sudah mempersiapkan resep yang gurih. Gurih ya. Kira-kira resep apa itu Kak Indonesia? Nah, resepnya yang telah kita persiapkan di sini yang kita sampaikan kepada pendengar untuk dipraktekkan, siomay kuah kacang gurih.
3: Ya. Berarti resep kita siomay kuah kacang gurih. Kenapa pilih ini?
2: Nah, bunda-bunda, kenapa kita pilih resep ini? Karena memasak siomay adalah pilihan tepat karena hidangan ini kaya protein. Mm-hmm. Lebih sehat karena yep. dimasak dengan cara dikukus.
3: Bener,
2: dan bener. Sangat fleksibel disajikan bersama siraman saus kacang gurih atau kuah kaldu. Nah, siomay juga cocok untuk semua kalangan dan mudah disesuaikan dengan bahan yang ada di dapur.
3: Betul juga ya.
2: Mudah menyesuaikan.
3: Ya. Betul. Gitu. Oke lah.
2: Ramahlah dia di dapur.
3: Ramah lingkungan ya. Ramah di dapur, ramah di kantong. Nah, itu dia pendengar resep dari Kakak Ina Naisha, narasumber kita di Dapur Pro 1 di sore hari ini, resep siomay kuah kacang gurih kami.
2: Nah, bagaimana sebelum kita berikan resepnya?
3: Boleh.
2: Mempersiapkan diri juga ibu-ibu. Kita dengarkan yang satu ini.

0: Baiklah pendengar, langsung saja yuk kita dengarkan resep bahan siomay.
1: Nah, bahan-bahannya yang kita persiapkan ini 250 gram ikan tenggiri halus. Nah, kemudian 150 gram tepung tapioka, 1 butir telur, 3 siung bawang putih halus, garam dan lada secukupnya.
0: Iya.
1: Daun bawang iris, kulit siomay secukupnya. Nah, itu bahan utamanya.
0: Nah, itu dia pendengar, bahan utamanya sedikit sekali ya Kakak Danaisha ya. Di sini kita gunakan 1/4 atau 250 gram ikan tenggiri halus nih pendengar. Terus tepung terigu, kita pakai tepung tapioka ya.
1: Iya, betul.
0: 150 gram saja pendengar. Telur juga 1 butir saja, bawang putih halus juga 3 siung. Terus garam dan juga lada secukupnya, daun bawang juga harus diiris, kulit siomay juga secukupnya. Oke.
1: Nah, itulah bahan-bahan utamanya. Nah, kita lanjut dengan pelengkapnya.
0: Ada pelengkapnya.
1: Okay. Kentang rebus, kol rebus, telur rebus, pare rebus, dan bumbu kacangnya juga masih ada.
0: Oke, berarti pelengkapnya. Kentang rebus, kol rebus, telur rebus, pare rebus.
1: Iya, itu sesuai dengan selera kita. Kalau banyak kita kasih, oke. Kalau enggak juga sedikit boleh ya, itu pelengkapnya. Nah, kemudian bumbu kacangnya ini ya. 200 gram kacang tanah goreng. Nah, kemudian 5 cabai merah, 2 bawang putih, gula merah secukupnya, garam secukupnya, air secukupnya, dan kemudian jeruk limau.
0: Oke, itu bumbu kacang atau saus kacangnya ya, Kak Indonesia ya. Oke, dicek lagi nih ibu-ibu ya, bahan-bahannya, bumbu kacang di sini. Kacang tanah kita goreng ya, bukan digongseng ya. 200 gram, cabai merah 5 saja, bawang putih 2 siung, gula merah secukupnya, garam juga secukupnya, air juga secukupnya, jeruk limau juga secukupnya ya. Berarti bukan paksaan banget ya kita masak ini ya Kak Indonesia ya. Gampang-gampang ternyata bahannya ya. Baiklah nih pendengar, resep dan bahan siomay sudah, pelengkapnya sudah, bumbu kacang atau sausnya juga udah kita sampaikan di ruang dengarnya Anda. Yuk kita dengarkan cara memasaknya bagaimana.
1: Nah, langsung saja dengan cara memasaknya ya. Atau sambil ibu berumah tangga ngecek kembali ini catatannya.
0: Oh iya, betul.
1: Bagaimana kalau kita dengarkan dulu satu lagu?
0: Boleh.
1: Setuju
0: boleh,
1: ya?
0: Ya, sambil kita tunggu SMS dari bunda-bunda juga yang barangkali ada resep yang ketinggal, kelewat untuk dicatat. Kami tunggu.

0: Lah, kok malah foto-foto jajanan sih, Bu Mila?
1: Inilah cara kita, Bu Tari, untuk menarik peminat.
0: Ih, bukannya ditaruh di warung atau buka toko itu jauh lebih manjur.
1: Obat kali manjur. Saat ini semua manusia kan pada megang HP. Jadi ya gak ada salahnya kita upload produk kita biar dilirik konsumen.
0: Oh iya juga ya. Kamu cerdas deh Bu Mila.
1: HP di tangan, pasar di genggaman. UMKM naik kelas.
2: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, ini kita udah dapat SMS ini Kakak Ina Naisya dari Priscilia Dinias Utara.
3: Oh, Dinias Utara.
2: Iya. Katanya selamat sore Ibu Naisya. Tolong dong diulang bahan siomaynya, kenapa berbeda seperti yang aku masak selama ini.
3: Berbeda.
2: Mungkin beda resep.
3: Beda resepnya. Ini bahannya itu atau pelengkapnya ini?
2: Bahan.
3: Oh iya, bahannya ini kita ulang lagi ya.
2: Boleh.
3: 250 gram ikan tenggereng halus. 150 gram tepung tapioka.
2: Betul.
3: 1 butir telur, 3 siung bawang putih halus, garam, lada secukupnya, ditambah lagi daun bawang yang kita iris, dan kulit siomay secukupnya.
2: Betul.
3: Nah itu dia bahan-bahannya.
2: Ini kita panggil ibu atau kakak ini, Priscilia. Mungkin karena saya bilang tepung terigu tadi, katanya kan sempat tadi ya kan.
3: Oh iya betul, nyebutnya. Tapioka.
2: Tepung tapioka. Oke, kita tunggu lagi ya SMS dari Anda, jangan segan-segan. SMS kita di 08112520962. Ayo Kakak Ina Naisya, cara membuat siomay yuk.
3: Nah, cara membuatnya. Yang pertama, kita akan mencampur ikan, telur, bawang putih, dan bumbu ini kita campur ya bunda-bunda.
2: Oke, berarti kita campur ya
3: campur
2: semuanya.
3: Campur itu dulu ya. Nah, kemudian kalau sudah semua tercampurkan, baru kita tambahkan tepung tapioka. Lalu aduk rata lagi.
2: Nah, kita campur nih ya pendengar ya. Udah bumbu ikan teri, bawang merah, bawang putih udah kita campur. Sudah tercampur semua, baru kita tambahkan tepung tapioka. Baru diaduk lagi ini Kak Indonesia ya.
3: Betul, sampai rata. Nah, kalau sudah tercampur semua, maka kita siapkan bungkusan adonan dengan kulit siomay. Baru kita isi. Kita bentuk siomay kita ya bunda-bunda, satu demi satu.
2: Betul. Jadi adonannya jangan sampai encer ya. Yang penting bisa dibentuk aja gitu. Ya kan tadi kita udah bilang di sini airnya secukupnya.
3: Secukupnya.
2: Ya.
3: Nah kemudian kalau semua sudah selesai, maka kita akan kukus sampai matang, kurang lebih 25 menit saja. Nah kemudian sambil kita menunggu siomay kita masak, maka kita buat dulu bumbunya. Diisi, di sini kita akan haluskan kacang, cabai, dan bawang. Nah kalau sudah kita haluskan, kita akan masak.
2: Oh, berarti dimasak sausnya ya.
3: Dimasak.
2: Okay.
3: Nah, kemudian masak dengan air sampai jadi saus kental. Nah, jangan lupa ya kita aduk. Dikira-kira saja ya bunda-bunda, yang penting sausnya kental lah.
2: Oke, gitu. Berarti kalau udah sausnya kental ya pendengar ya, berarti saus kita benar-benar matang ya. Oke, selanjutnya ini.
3: Ya, kalau siomay sudah masak dan sausnya juga sudah masak, maka kita akan tata siomay dengan pelengkapnya di atas piring. Kita akan siram saus kacang, lalu beri jeruk limau. Siomay sudah bisa dihidangkan. Juga ini bisa jadi ide jualan ya untuk ibu-ibu, bunda-bunda yang selalu setia mendengarkan acara kita Dapur Pro 1. Di sini juga ya kita siapkan tips untuk Anda.
2: Ada tipsnya juga.
3: Ada tipsnya.
2: Oke, saya pikir kita sudah selesai ini, tinggal makan. saya ini.
3: Ada
2: ya,
3: tipsnya ini ya, biar lebih enak ya.
2: Oke.
3: Nah, gunakan ikan segar biar lebih gurih.
2: Oh gitu.
3: Yang segar nih. Nah, kemudian kacang jangan terlalu halus agar tekstur mantap. Dan yang terakhir, tambahkan sambal kalau suka pedas.
2: Betul,
3: nah,
2: betul,
3: itu
2: betul
3: dia.
2: Jangan nanti bunda-bunda terdorong menghaluskan kacangnya ya.
3: Jangan.
2: Oke, berarti agak kasar,
3: kasar
2: ya kacangnya. Iya, enak juga ini ya pendengar ya. Oke, kita tambahkan sambal kalau suka pedas ya. Di saus kacang kita ini kalau mau pedas, tambahkanlah cabenya ya. Tinggal ditambah ukurannya aja ya. Oke, nah pendengar dimanapun Anda berada, satu resep sudah kami hadirkan untuk Anda, dan jangan kemana-mana karena kami akan kembali dengan resep yang kedua. Kira-kira apa dong kak resep yang kedua nih?
3: Nah, ini resep kita nanti dimsum ayam lembut dan gurih. Masih gurih-gurih ini ya.
2: Masih gurih-gurih, masih makanan sehat ya.
3: Betul.
2: Okay.
3: Ini dimsum ayam lembut dan gurih. Itu
2: penasaran
3: dia
2: ya pendengarnya, gimana sih cara buat dimsum. Biasanya selama ini kita beli ya kakak Yanesha ya.
3: Kita beli.
2: Saatnya kita masak. Jadi ibu yang mandiri ya. Jadi remaja-remaja putri yang mandiri, yang penuh dengan ide kreativitas untuk menghasilkan cuan, bisa jadi ini jadi bisnis Anda ya. Oke, kami akan kembali.

0: bawang merah 2, 1 sendok makan saus tiram, garam, lada secukupnya saja. Kemudian daun bawang kita iris, kulit dimsum secukupnya, wortel parut untuk toppingnya.
1: Oh, berarti itu wortelnya sedikit aja untuk toppingnya,
0: toppingnya aja.
1: Itu dia pendengar, bahan-bahannya gampang kan? Tanya beberapa jenis saja. Ayam fillet di sini 300 gram, tepung tapioka cukup 4 sendok, 1 butir telur, 4 siung bawang putih, 3 siung, bawang merah cukup 2, 1 sendok makan saus tiram, garam dan lada secukupnya, daun bawang juga diiris, kulit dimsum secukupnya, baru wortel nanti di sini sebagai toppingnya aja. Oke, itu dia bahan utamanya. Bagaimana bunda-bunda? Sudah dicatat apa belum? Jangan-jangan terlalu asik mendengarkan suara merdu kami barangkali di sore hari ini. Kalau kakak penyiar sih sepertinya lagi asik mencatat ya. Berarti dia mencatat resep.
0: Ada
1: kita,
0: ini,
1: ya.
0: Ada maunya ini.
1: Ada maunya ya, untuk kakak penyiar aman itu ya. Oke. Cara membuatnya bagaimana ini kakak?
0: Nah,
1: Indonesia?
0: Cara membuatnya kita haluskan ayam, bawang dan bumbu. Nah, kemudian kita tambahkan telur dan tepung tapioka. Aduk sampai adonan lembut dan tercampur rata.
1: Aduk semua
0: diaduk ya. Ambil kulit dimsum lalu isi adonan. Bentuk dimsum sesuai selera. Tambahkan wortel parut di atasnya. Kukus selama 25 menit sampai matang.
1: Wah, simple, gimana? Selesai ya kak ya.
0: Wah, campur semua.
1: Pantesan ya. Ini kakak Indonesia kulitnya itu agak halus. Karena dia masaknya gak capek. Tidak giling cabe gitu ya kan. Ini masaknya rebus-rebus enak banget loh pendengar. Dan ini juga masakan yang mahal kita beli ya. Ini 1,6 biji saja ya dimsum ini ya pendengar, 30.000, 40.000.
0: Betul. Padahal ini gampang.
1: Setuju banget kakek Indonesia. Yuk dicatat lagi, diperiksa catatannya pendengar, cara memasaknya seperti apa yang disampaikan kakek Indonesia tadi. Ayamnya di sini udah kita haluskan, baru kasih bawang merah. Yang penting perbawangan lah sama ya, dan bumbu. Tambahkan telur, tadi kita telurnya di sini 1, tepung tapiokanya cukup 4 sendok, dicampur semuanya, aduk adonan lembut dan tercampur rata. Ambil kulit dimsum lalu isi adonannya bentuk suka hati. Boleh ditutup semuanya, boleh dibentuk-bentuk agak gimana gitu ya kan, suka hati Anda lah ya. Oke, kita tambahkan wortel sebagai toppingnya tadi ya pendengar ya, sikit saja. Kita kukusnya 25 menit ya kakek Indonesia.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya betul.
1: Itu dia pendengar, gak lama-lama ternyata ya. Cukup 25 menit saja. Berarti selesai ya kakek Indonesia.
0: Iya, masih ada tipsnya ini.
1: Ada tipsnya
0: juga
1: lagi
0: ya.
1: Sama seperti yang pertama tadi ya.
0: Ada tipsnya ya, biar gak gagal ya masakan kita. Biar pas dengan maksud hati kita. Sesuai dengan yang kita inginkan. Nah ini tipsnya ini, gunakan paha ayam yang lebih juicy ya.
1: Oke, berarti biar lebih juicy gitu ya.
0: Iya, juicy. Nah, kemudian oles minyak di kukusan supaya tidak lengket.
1: Oh iya, betul. Kemarin kita buatnya, yang saya buat sih saya praktekkan di rumah, ternyata tidak pakai minyak, jadi lengket
0: iya,
1: di kukusan.
0: Bisa
1: ya,
0: juga disajikan dengan saus sambal ini atau chill oil.
1: Iya, betul.
0: Gitu dia ya.
1: Oke, nah itu dia pendengar ya, tips dari kakak Indonesia untuk resep dimsum ayam lembut dan juga gurih. Bagaimana nih pendengar? Gampang-gampang ya, tidak susah, tidak pakai susah nih pendengar ya. Untuk ada yang sudah, yang untuk Anda yang udah buat, nanti jangan lupa tag Pro 1 RR Gunung Stoli ya. Kita akan menantikan resep dari Anda. Untuk pendengar kami juga yang bagi-bagi resep juga boleh ya di 0811-2520-962. Bagaimana kakak Indonesia? Kita pulang?
0: Ya, kita akan pamit ya kepada pendengar kita. Mudah-mudahan resep yang kita sampaikan ini bisa dipraktekkan di rumah ya. Bisa menambah menu masakan Anda di rumah. Karena waktu juga yang dapat memisahkan kita. Akhirnya kami berdua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Ya.
0: Sama sore.
1: Ya ahobu.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan acara kesayangan kita, Dapur Pro 1. Kita jumpa minggu depan dengan resep yang berbeda.

Selamat sore untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda bersama kami. Kita barusan saja kita nikmati rangkaian lagu-lagu hiburan. Dan seterusnya di pukul 16 kita akan ikuti Nia Sepekan. Selamat sore dan selamat mengikuti.

Dari puncak Irauno Gebang, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias Sepekan. Kumpulan berita dan peristiwa satu pekan, aktual dan terpercaya.

0: pendengar, menemani Anda pada minggu ini kami hadirkan Nia Sepekan, kumpulan headline news serial Gunung Stoli dari tanggal 18 sampai 23 Mei 2026. Kita simak bersama-sama informasinya. Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Nias kembali menunjukkan komitmennya dalam melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4JN. Kali ini, petugas berhasil mengamankan seorang terduga pelaku JL pengedar narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat bruto 0,8 gram dan 0,26 gram di wilayah Kecamatan Babelato, Kabupaten Nias. Kapolres Nias melalui rilis resminya menjelaskan bahwa penangkapan ini berawal dari informasi yang diterima oleh personil Satres Narkoba dari masyarakat bahwa terduga pelaku JL kerap melakukan transaksi narkotika di wilayah hukum Polres Nias, khususnya di kawasan Desa Sindoro hingga Desa Lagasimahe. Merespon informasi tersebut, lanjut Aibda Aris, tim opsional Satres Narkoba langsung bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terduga pelaku JL di Dusun 2, Desa Lagasimahe. Dari hasil interogasi terhadap JL, menerangkan bahwa barang haram tersebut berasal dari seorang pria berinisial AB dan tim langsung bergerak cepat melakukan pengembangan, namun terduga pelaku berhasil melarikan diri sebelum petugas tiba di lokasi. Upacara penaikan bendera merah putih di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Utara yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Nias Utara dipimpin langsung oleh Bupati Nias Utara. Dalam arahan Bupati Nias Utara Amiza Robarubu menyampaikan, saat ini pelaksanaan program dan kegiatan telah memasuki bulan Mei, sehingga setiap OPD diharapkan lebih aktif dalam mengupdate seluruh kegiatan yang dilaksanakan, baik kegiatan pelayanan masyarakat, pembangunan, maupun kegiatan pemerintahan lainnya. Bupati menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Nias Utara saat ini memperoleh kesempatan yang baik melalui usulan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Dirjen PPDT yang kemudian dilanjutkan bersama Kementerian BPN Bappenas terkait program beasiswa strata 2 S2. Kesempatan tersebut dinilai sebagai peluang besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Utara. PKP Nias bersama Dinas P5A Kota Gunung Stoli melaksanakan seleksi duta cyber safety. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti Bolele.
1: Untuk memberikan pemahaman mengenai risiko dan bentuk kejahatan cyber yang mengancam anak, Kota Gunung Stoli menggelar seleksi duta cyber safety. Manajer PKPA Cabang Nias, Hairidani Purnamawati, pada dialog isu aktual Smart Teen Safe Screen, juru sakti lawan kejahatan cyber, pagi tadi Pro 1 mengatakan, anak sebagai generasi digital atau digital native memiliki akses luas terhadap internet dan media sosial. Namun belum seluruhnya dibekali dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Kondisi ini menjadikan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai resiko kejahatan cyber seperti cyberbullying, penipuan online, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Maka, Duta Cyber Safety diharapkan akan memiliki peran besar dalam menyebarkan pengaruh positif. Sebagai Duta Cyber Safety, anak dilatih untuk menjadi pelopor keamanan digital dan menjadi peer educator bagi lingkungannya.
2: Kami mendesain satu program yang mana program itu kita ingin melibatkan pemerintah juga, dan kami juga ingin melibatkan kepada anak-anak agar anak-anak menjadi duta atau peer educator, karena ya biasanya anak-anak itu paling ampuh kalau itu dapat edukasi dari temannya sendiri. Karena biasanya yang kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa. Karena anak-anak itu takut, biasanya mereka hanya cerita kepada teman-temannya. Yang jadi masalah adalah teman-temannya pun tidak paham bagaimana untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi kepada temannya.
1: Sementara itu, Clarissa, seorang pengurus Forum Anak Kota Gunung Stoli sekaligus anggota komunitas GoFriend, sebagai pelaksana seleksi duta cyber safety Kota Gunung Stoli mengatakan, hingga saat ini ada 78 orang peserta yang mengikuti seleksi. Setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi, kini peserta membuat karya poster kampanye bertema cyber safety dan mempublikasikan karya mereka melalui media sosialnya masing-masing.
3: Dan melalui kampanye itu diharapkan teman-teman yang lain bisa ikut tersosialisasikan tentang bahaya keamanan digital ini. Karena kemarin kami sudah selesai melaksanakan seleksi administrasi. Yang mengikuti seleksi ini itu anak-anak, seluruh anak-anak Kota Gunung Stoli yang berusia 12 sampai 17 tahun.
1: Dewan juri ungkapnya akan melakukan penilaian terhadap seluruh karya yang telah dipublikasikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yakni originalitas, kreativitas, serta kekuatan pesan edukatif. Dari proses ini akan dipilih 20 peserta terbaik untuk melanjutkan ke tahap seleksi akhir atau final, di mana pada tahap ini akan dilakukan secara tatap muka dan terdiri dari dua komponen utama, yakni presentasi, karya poster, di mana peserta akan menjelaskan isi, makna, serta pesan dari karya yang telah dibuat, sekaligus menunjukkan kemampuan komunikasi di depan publik, serta tahap wawancara yang bertujuan untuk menggali pemahaman peserta terkait isu cyber safety, serta menilai motivasi, komitmen, dan integritas sebagai calon duta keamanan cyber.
0: Hasil sidang isbat Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Laporannya disampaikan Idrahmi Telambanua.
4: Pemerintah melalui Kementerian Agama RI secara resmi menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengumumkan keputusan tersebut yang diambil berdasarkan hasil sidang isbat awal Zulhijjah yang digelar pada hari Minggu 17 Mei 2026. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nias, Haji Arnan Lubis Emsos, mendukung penuh dan mengajak umat Islam untuk mempedomani hasil sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah dan penetapan Hari Raya Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026.
5: Kita berharap khususnya untuk masyarakat Kabupaten Nias dalam hal pelaksanaan Idul Adha ini kita mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sidang isbat bahwasanya penentuan awal Idul Adha itu tanggal 27 Mei 2026. Jadi kita berharap seluruh lapisan masyarakat khususnya umat Islam itu melaksanakan Idul Adha itu pada tanggal 27 Mei 2026.
4: Baik,
5: dan kita berharap tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini lagi.
4: Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Gunung Stoli, Ahmad Irfan Zebua Eskom MPD menyampaikan, langkah pemerintah ini juga sejalan dengan maklumat dari PP Muhammadiyah yang juga telah menetapkan Idul Adha jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026.
6: Terkait dengan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, Idul Adha itu jatuh tanggal 27 Mei 2026 Miladiah. Tapi biasanya bersamaan pada tahun-tahun sebelumnya itu bersamaan pelaksanaannya.
4: Keputusan dari sidang isbat Kemenak membuat perayaan Idul Adha tahun ini berlangsung serentak dan bersamaan antara pemerintah, Nahdlatul Ulama dan juga pimpinan pusat Muhammadiyah.
0: Menjelang hari raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Gunung Stoli terpantau masih relatif stabil. Berikut laporan Jevan Zaluhu.
7: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Nau Kota Gunung Stoli terpantau masih relatif stabil. Beberapa komoditas utama seperti cabai merah dan cabai hijau masih dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram. Sementara itu, bawang merah dan bawang putih dipasarkan seharga Rp35.000 per kilogram. Untuk komoditas sayur mayur, harga sayur putih berada di kisaran Rp12.000 per kilogram, kol Rp10.000 per kilogram, dan wortel Rp15.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng curah dijual seharga Rp22.000 per kilogram. Pedagang di Pasar Nou, Anas Mendreva, mengatakan hingga saat ini harga sebagian besar bahan pokok belum mengalami perubahan yang signifikan.
8: Menjelang Idul Adha kalau nggak stabil itu kayak misalnya daging, terus telur. Nah, itu pun kadang telur stabil, kadang nggak.
7: Namun demikian, Anas menyebut harga telur ayam cenderung mengalami fluktuasi, terkadang naik dan turun mengikuti pasokan dari distributor. Sementara harga daging ayam masih berada di kisaran Rp36.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Salah seorang pembeli, Frankie Hareva, mengaku bersyukur karena harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha masih terjangkau.
9: Di sini kami melihat harga sejumlah bahan pangan di pasar masih relatif stabil dan stok kebutuhan pokok juga tersedia dengan baik. Kami berharap pemerintah dan para pedagang dapat terus menjaga kestabilan harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
7: Masyarakat berharap kondisi harga bahan pokok tetap stabil hingga Hari Raya Idul Adha sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan baik.
0: Keberadaan peraturan desa tentang perlindungan anak akan menjadi dasar kuat dalam pemenuhan hak anak-anak yang ada di desa. Laporan Anoverlis Hulu.
10: Anak adalah generasi penerus yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang dapat menjamin dan mengatur terkait upaya perlindungan anak, salah satunya melalui penyusunan peraturan desa atau perdes tentang perlindungan anak. Kabid P3A pada Dinas P2K BP3 Ania Selatan, Filiria Lawo SKM MAP pada workshop penyusunan perdes tentang penyelenggaraan perlindungan anak kemarin mengemukakan, perdes tersebut akan mengatur bagaimana perlindungan anak di desa masing-masing. Dengan adanya aturan yang jelas, maka desa dapat mengambil langkah dalam mencegah kekerasan serta memperkuat layanan sosial. Ia menekankan perdes bertujuan memastikan hak anak-anak dapat terpenuhi, mulai dari hak hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak berpartisipasi.
11: Kemudian, membangun lingkungan aman dan ramah anak, serta memastikan pembangunan desa memperhatikan kepentingan terbaik dari anak. Ya, jadi ini beberapa fungsi ya, ketika sudah dibuat peraturan desa tentang perlindungan anak.
10: Selain itu, Filiria Lawo juga menekankan bahwa peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan tersebut, maka semua unsur yang ada di desa wajib hadir dan wajib mengetahui, mulai dari unsur anak, ibu atau perempuan, kades, perangkat desa, dan para tokoh desa lainnya. Melalui perdes ini nantinya ia berharap desa memiliki pedoman dalam melaksanakan program yang mendukung perlindungan anak. Hal ini juga dapat dimanfaatkan sebagai alat perlindungan masyarakat, pengawasan sosial, dan sarana pemberdayaan masyarakat.
0: Pemerintah Kabupaten Nusantara melalui BPSDM melaksanakan pengambilan sumpah janji bagi calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2024 untuk jabatan dokter ahli pertama. Kegiatan berlangsung di Aula Aman Kantor Bupati Nusantara. Dalam arahannya, Bupati Nusantara Amiz Rogarubu menyampaikan terima kasih dan rasa syukur karena proses pengambilan sumpah janji berjalan lancar. Ia mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut sehingga para dokter mendapat legalitas untuk bertugas. Adapun ketujuh dokter CPNS yang diambil sumpah janji yakni dokter gigi Mercy Zaluhu, dokter Kasatria Hia, dokter Alewa Dudu Harifa, dokter Uci Marsinulo Guhai, dokter Arif Sato Sudaili, dokter Haribaan Hia, dan Dr. Kori Ida Hinaya Zaluhu. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Stoli menggelar lomba video konten literasi. Ida Rahmi Telambanua menyampaikan laporannya.
12: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Stoli menggelar lomba video konten literasi untuk menjangkau generasi muda dalam meningkatkan minat baca. Pendaftaran dibuka secara resmi menghadirkan total hadiah jutaan rupiah bagi para konten kreator lokal yang mampu mengemas pesan literasi dengan kreatif. Adapun target peserta terbuka bagi warga Kota Gunung Stoli.
13: Lomba video konten literasi, jadi konten-kontennya itu ada persyaratannya. Dia harus mengandung nilai edukatif dan literatif, tidak hanya konten yang seperti sering kita lihat, konten lucu-lucu aja atau konten kesedihan orang, atau konten yang sebenarnya tidak pantas dijadiin konten. Jadi dia itu mengandung nilai edukatif dan literatif. Video konten literasi peserta minimal 50 orang ya, masyarakat umum. Tapi ini ada subtemanya, ada sehari bersama perpustakaan, cerita literasi di Gunung Stoli. Lalu ada transformasi perpustakaan di Gunung Stoli menjadi sebagai ruang kreatif masyarakat. Ada itu yang ketiga, generasi literat Gunung Stoli dari membaca menuju berkarya. Lalu keempat, literasi berbasis kearifan lokal, mengenal nias lewat bacaan. Jadi dari empat subtema ini, peserta bisa memilih.
12: Seperti diungkapkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Stoli, Meilinda Rostanti Larosa, perlombaan ini bertujuan untuk mendorong kreativitas masyarakat dalam mengkampanyekan budaya membaca dan literasi digital melalui platform video. Petunjuk teknis lomba dapat dilihat dengan memindai kode QR yang tertera pada brosur atau infografis resmi dari dinas terkait.
0: Warganya setara keluhkan minimnya keterlibatan desa dalam proyek pembangunan gerai koperasi merah putih.
14: Kegiatan progres pembangunan gerai ini yang tidak melibatkan unsur pemerintahan desa, sehingga sangat minim sekali dari segi pengawasan.
0: Sejumlah warga di Kabupaten Nusantara mengeluhkan proses pembangunan gerai koperasi desa merah putih. Keluhan utama adalah minimnya keterlibatan pemerintah desa dalam pelaksanaan proyek. Warga desa Banwasi Boho 2 Kecamatan Alasa Alvin Hulu mengatakan pihaknya bersama unsur pemerintahan desa Banwasi Boho 2 tidak dilibatkan sama sekali dalam pembangunan gerai koperasi. Akibatnya koordinasi dan pengawasan di lapangan menjadi lemah. Ia juga menyampaikan bahwa warga juga mempertanyakan apakah pekerjaan di lapangan sudah sesuai dengan rencana anggaran atau bestek. Kekhawatiran muncul karena gerai tersebut nantinya akan diserahkan dan dikelola oleh desa.
14: Nah, seperti di desa kami, pemerintahan desa tidak terlalu ambil andil karena tidak diberikan kewenangan juga dalam hal untuk melakukan pengawasan pada proses pembangunan gerainya. Nah, ini perlu perhatian dari pemerintah pusat dan termasuk pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan gerai itu sesuai dengan bestek atau rencana pekerjaan yang dilakukan, karena ini nanti akan dikembalikan kepada desa. Jadi jangan menimbulkan asumsi bahwa ini hanya menguntungkan para pihak-pihak yang mengerjakan saja, nantinya hasilnya akan dikembalikan kepada pihak desa.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi UKM Nias Utara Ariston Zaluhu meminta semua pihak dilibatkan dalam proyek ini.
15: Nah, seharusnya memang pembangunan itu harus melibatkan semua pihak. Tapi memang kita mendengar beberapa info seakan-akan setelah diserahkan lahan, maka Agrinda bekerja sendiri. Dan harapan kita itu sebenarnya tidak terjadi. Dan kalau boleh, dibangunlah komunikasi yang baik dengan Agrinda dan para aparat desa dan para pengurus-pengurus koperasi, karena ini kan tujuan nasional. Jadi ego-ego sektoral dulu dihilangkan.
0: Ariston juga berharap pembangunan gerai koperasi di Nias Utara dapat terlaksana sesuai yang diharapkan masyarakat. Dinas Pendidikan Kota Gunung Stoli resmi membuka kegiatan pelatihan bimbingan konseling dan karakter bagi guru kelas jenjang SD se-Kota Gunung Stoli tahun 2026 di Gedung Sangihau Gunung Stoli. Kegiatan ini diikuti oleh 107 orang guru SD dari berbagai sekolah di wilayah Kota Gunung Stoli dan berlangsung selama 3 hari mulai 19 hingga 21 Mei 2026. Workshop penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak yang digelar oleh LOB bersama Wahana Visi Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mendapat apresiasi dari para kepala desa karena dinilai mampu mendorong lahirnya regulasi yang melindungi hak anak di tingkat desa. Laporan Anoverlis Hulu.
10: Workshop penyusunan peraturan desa atau perdes tentang perlindungan anak yang digelar oleh LOB Ministries pada 18 dan 19 Mei 2026 mendapat apresiasi positif dari para kepala desa yang hadir. Kegiatan yang turut difasilitasi oleh Wahana Visi Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan anak di tingkat desa. Kepala Desa Ete Batu, Agniusman Halawa, saat penutupan pelaksanaan kegiatan kemarin menyampaikan bahwa adanya kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD menjadi fondasi kuat dalam penyusunan perdes terkait perlindungan anak di masing-masing desa. Menurutnya, dukungan dari LOB dan WVI sangat membantu dalam memfasilitasi proses penyusunan regulasi yang berpihak pada kepentingan anak.
16: Harapan kami sebagai pemerintah desa supaya ini nanti bisa masyarakat menerima ya, dan bisa kami sosialisasikan dengan masyarakat dan bisa terlaksana dengan baik. Dan setelah nanti mungkin koordinasi dari pihak kecamatan atau biro hukum, mudah-mudahan peraturan desa yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan baik dan disetujui oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Nias Selatan.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Hili Falawu Kecamatan Maniamele, Iramala Ia, yang mengaku bersyukur atas tercapainya kesepakatan antara kepala desa dengan BPD sebagai syarat utama penyusunan perdes tersebut.
17: Kami sangat mengucapkan syukur sehingga dalam kesepakatan ini membawa kami dalam situasi yang memungkinkan bisa kami lakukan ke depannya.
10: Iramala Ia berharap setelah perdes diverifikasi dan menjadi payung hukum di Desa Hili Falawu, masyarakat dapat menerima dengan baik sehingga anak-anak merasa nyaman, hak-haknya terpenuhi, dan cita-cita menciptakan generasi emas tahun 2045 dapat terwujud.
0: BPBD Nias Utara petakan potensi bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Utara mencatat ada 9 potensi bencana di wilayahnya. Dari jumlah itu, tanah longsor dan banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi. Kepala Pelaksana BPBD Nias Utara Yasih Hulu mengatakan wilayah Nias Utara memang memiliki kerawanan bencana yang beragam. Selain 2 bencana utama itu, pihaknya juga mencatat kejadian pohon tumbang akibat angin kencang. Potensi gempa bumi juga ada, namun intensitasnya tidak sesering banjir. Untuk meminimalisir risiko, BPBD telah menyiapkan peta evakuasi di sejumlah titik.
18: Di beberapa titik lokasi sudah ada peta evakuasi seperti di Kecamatan Istedur, itu di Awahi, di Loktu, Kecamatan Lahewa Timur juga, Tumirwa dan Masa. Termasuk juga Lahewa, titik-titik lokasi sudah
0: dari 112 desa dan 1 kelurahan di Nias Utara, kecamatan yang paling sering terdampak banjir adalah Siteluk Eri, Lotu, dan Lahewa Timur. Kejadian banjir juga pernah terjadi di Alasa dan Tugala Oyo, namun frekuensinya lebih rendah dibanding 3 kecamatan tersebut. Yaseki mengimbau masyarakat di wilayah rawan agar selalu waspada, terutama saat musim hujan. Ia menyebutkan kesiapsiagaan warga menjadi kunci utama mengurangi risiko korban dan kerugian. Masyarakat pecinta sepak bola di Kepulauan Nias mengapresiasi LPPR RI yang akan menyiarkan pelaksanaan Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang akan dimulai bulan depan. Selengkapnya, Bobby Rahman melaporkan.
19: Melalui RRI pada Piala Dunia ini sangat membantu sekali kami yang ada di daerah terluar.
20: Masyarakat pecinta sepak bola yang ada di Kepulauan Nias mengapresiasi LPPR RI yang akan menyiarkan pelaksanaan Pesta Bola Piala Dunia yang digelar 1 kali dalam 4 tahunan tersebut. Salah seorang pecinta sepak bola di Kota Gunung Soli, Ama Intan, mengatakan kehadiran siaran RRI pada Piala Dunia melalui siaran terestrial memberikan makna terpenting terhadap pecinta sepak bola seperti masyarakat yang ada di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal yang masih mendengarkan RRI, termasuk juga bagi masyarakat yang disabilitas seperti tunanetra.
19: Kami masyarakat pecinta sepak bola di Kepulauan Nias ini sangat mengapresiasikan adanya tayangan siaran langsung sepak bola melalui RRI pada Piala Dunia ini, yang dimana disiarkan melalui terestrial yang memberikan makna terpenting terhadap perkembangan sepak bola bagi kami sebagai masyarakat. Dan ini juga sangat membantu sekali kami yang ada di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Dan ini juga membantu saudara-saudara kita, masyarakat yang disabilitas seperti tunanetra, di mana mereka hanya juga mendengarkan melalui RRI.
20: Hal yang sama juga disampaikan Ricky, salah seorang penggemar sepak bola di Kota Gunung Stoli, yang menyebutkan euforia perhelatan Piala Dunia yang dihelat di Amerika, Meksiko, dan Kanada ini memberikan semangat kepada generasi muda di tanah air, sehingga suatu saat nanti tim nasional Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.
21: Saya sebagai penggemar bola berharap semangat Piala Dunia yang berlangsung bulan depan bisa memicu semangat generasi muda seperti kami ini, sehingga suatu saat nanti timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.
20: Siapa tim nasional favorit Anda di Piala Dunia?
21: Timnas favorit saya itu Argentina. Ya, Argentina.
20: Kenapa Anda memilih Argentina?
21: Karena pemainnya betul yang paling terbaik dan bintang-bintang di sepak bola.
20: Salah satunya siapa?
21: Lionel Messi dan kipernya Martinez.
20: Piala Dunia 2026 diikuti oleh 44 negara yang dibagi dalam 12 grup. Ini adalah turnamen pertama dalam sejarah yang memperluas jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim. Pembukaan akan diselenggarakan pada bulan Juni mendatang.
0: Polsek Lahewa menemukan tengkorak dan tulang manusia di aliran sungai Batete Dusun 1 Muzoi Lahewa Timur, Nias Utara. Kasih Humas Polres Nias Aibda Aris Gule mengatakan temuan berawal dari laporan warga. Setelah dievakuasi, bagian jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Thompson Gunung Stoli untuk pemeriksaan forensik. Polisi menduga temuan ini terkait hilangnya warga berinisial OG yang dilaporkan diterkam buaya di Pantai Turezo Uliho pada 27 April 2026 lalu. Saat ini identitas korban masih dalam penyelidikan. Polres Nias mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak berspekulasi. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh pelajar asal Kota Gunung Stoli, ditandai dengan salah seorang siswa SMA Negeri 2 Gunung Stoli, Rafael Titus Yendate, berhasil meraih predikat Duta Pelajar Kebudayaan Nusantara Sumatera Utara 2026 dalam ajang Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara. Kepala SMA Negeri 2 Gunung Stoli, Otomosi Telambanua, SPD menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan berharap semakin banyak pelajar yang termotivasi untuk terus berkarya mengembangkan potensi diri. Menurutnya, keberhasilan Rafael merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi, serta semangat generasi muda dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah maupun budaya nasional. Perum Blok Kantor Cabang Nias menjalin koordinasi bersama Dinas Perdagangan Nias Barat dalam upaya penanganan kenaikan indeks perkembangan harga IPH komoditi beras di Kabupaten Nias Barat. Pimpinan Cabang Perum Blok Kantor Cabang Nias, Jerry Dharma Putra Zega, menyampaikan beberapa waktu yang lalu setelah pihak bulog mendapatkan informasi melalui rapat inflasi nasional bahwa Kabupaten Nias Barat mengalami kenaikan indeks perkembangan harga IPH beras sebesar 0,07%. Pinca Bulog KC Nias mengatakan kenaikan harga dimaksud memang lebih bersifat kondisional karena berdasarkan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Nias Barat, terdapat kenaikan harga pada beras premium yang dipasok dari luar Pulau Nias. Demikian pendengar Nias Sepekan edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya reporter Anda, Muni Ali Harifa, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bersama RRI terus mendunia.
2: Sekian Nias Sepekan.

Selamat sore buat Anda pendengar, masih menemani Anda dengan saya Victor. Di kesempatan sore ini akan kembali hadir bersama Anda lewat info-info menarik. Selamat menikmati minggu sore hari Anda, mudah-mudahan menyenangkan, apalagi dengan cuaca yang sangat cerah, bisa mendukung segala rencana Anda. Kembali dengan lagu hiburan menemani Anda.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nesha Abula. Aku tunggu ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kana wale hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usai rumah uhu bazi filin rua. Ih, izoi, ya, ufuta-futa hadiogu.
1: Hana, ini nasai batani fusa. Acara hadiah duria heda. Ya tak, tefa lua bazi filin rua ba alawa lua.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kira acara bali. Ba RRI secara langsung.
0: Ah, nah da balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawa ge lele tali fuse. Minum obaha ehegu.
1: Lau bali tali fuse. Bai olifu he. Eroma.

Selamat sore buat Anda. Demikian kita simak rangkaian lagu hiburan Pop Indonesia. Dan selanjutnya akan kita beralih menghadirkan rangkaian lagu bernuansa Islami. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, seruan azan maghrib akan berkumandang di pukul 18 lebih 34 menit. Namun sebelumnya akan bersama Anda dengan lagu-lagu bernuansa Islami sembari kita menantikan seruan azan maghrib.

kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, terima kasih Anda bersama kami, masih menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu bernuansa Islami akan terus hadir bersama Anda. Selanjutnya kita akan simak pengajian Al-Quran dan di pukul 18 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat nanti akan berkumandang seruan azan maghrib.

0: Selamat malam untuk Anda pendengar. Sementara lagu bernuansa Islami saya cukupkan untuk Anda, dan seterusnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral di pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Perahannya
2: sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun tuh mulai kebunan.
3: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Food Villa dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Tugoho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
4: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
5: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten, setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI, serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania, dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
4: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
5: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
4: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
5: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
6: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
5: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kemarin sempat 1.350.
7: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
8: Naik harga nucil emas
1: turun. Kemarin sempat 1.350.
8: Emas apa itu?
1: Ya, ini 375.
8: Oh, berapa hari sudah kayak turun, Cil?
1: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
8: Emas apa aja yang ada di sini, Cil?
1: Yang 423.75.
8: Ada. Emas 99 berapa, Cil?
1: 92.550.
7: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar TBS yang sebelumnya bertahan di level cukup baik tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya, di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
9: Harga buah lagi dadakan turunnya, mana bisa kita? Itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
7: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Luk Manul Halim.
10: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
11: Jadi itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah. Penggilingan padi ini seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
12: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
11: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung ini kayak apa? Kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang. Kada kau menapalakan juga aku, baninya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua kaung, tiga kaung tadinya kada kau ditapalakan.
10: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
13: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, komben, itu kesian. Harganya yang melangit.
12: Tapi itu pengaruh memang ke harga benihnya itu naik dan segala macam?
13: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, padinya. Nah, harga lahan lagi, pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
10: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
15: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48, 47, 48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi, tidak kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
14: Mendengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan kondisi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip gini PPIH Arab Saudi, Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengutara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
16: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
17: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
16: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
18: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
19: 50?
18: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
16: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arif Usman melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
20: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
21: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
20: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
22: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman kan waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
20: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. 1 poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Selamat malam untuk Anda pendengar. Baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pusat Pemerintahan Pro 3 Jakarta, dan kini kita kembali melalui Pro 1 RRI Gunung Soli, masih menemani Anda dengan saya Victor yang bertugas. Selamat malam, selamat menikmati suasana Anda di sana. Mudah-mudahan selalu menyenangkan Anda bersama dengan keluarga dan orang-orang yang Anda cintai, mungkin sedang berkumpul bersama dengan keluarga Anda. Jadi sambil menikmati malam Anda, kita masih hadirkan dengan berbagai lagu-lagu hiburan.

0: Kana wale hadai acara hadiah duria ma uhu Andre. Penuh bazi filin rua balik. Balawa usah di rumah bazi filin rua. Zoe, ya, ufuta-futa hadiah aku.
1: Hana, ini nasai patani fuse. Acara hadiah duria heda. Ya da, tefa lua bazi filin rua ba alawa lua. Bahari Zumaha, bala hadoi. Sugi kira acara balik. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, da, bala hadoi erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawaga lele tali fuse, minum ubah ka ehe gu.
1: Lau bale tali fuse, bayi oli fuhe, kero

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

0: Selamat malam untuk Anda pendengar, tidak terasa di penghujung kebersamaan. Saya Victor pamit undur diri, kita jumpa di lain waktu dan akan ditemani rekan Juliarna. Sebagai awal kebersamaan Anda, akan menghadirkan Sandiwara Radio di malam ini dengan topik Rindu Papeda. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
2: Wih, Niko, ku bikin. Dia tadi sepanggil di luar, ku tak dengar kah?
1: Oh, Yosua, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
2: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
1: Eh, tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
2: Eh? Niko, anak badan bokar dari Wamena teras selera makan. Atau ku punya perut sakit?
1: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
2: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung, kah?
1: Rindu sama papeda. Rindu sama kuah kuning. Sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau. Rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
2: Hai, Niko! Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, sekira masalah besar kah?
3: Niko! Yosua! Niko! Yosua! Saya buka pintu, eh! Saya dengar kampung suara jadi.
2: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
3: Aduh, panas apa di sini? Eh, Niko, kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
1: Tidak, Maria. Saya malas.
3: Hih? Ada apa ini? Kau patah hati, kah?
2: Ini, mari dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit Ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
3: Masa, Niko? Saya kira kau sekena malaria lagi.
1: Ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
3: Niko, saya mau tanya. Kau tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
1: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
2: Maria, memangnya kenapa dengan tanggal jadi?
3: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Niko, ada apa?
1: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini?
2: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
3: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena, terus kok mama bilang, tolong bilang sama Niko, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
1: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
3: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pun mama sayang sekali sama ko Niko.
2: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kak.
1: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
3: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
2: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kak.
3: Ember.
1: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
3: Iya, ayo. Mari, iyo, berdoa.
2: Ayo, mari. Berdoa, saya lapar ini.
1: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. berkati kami semua. Amin.
2: Amin.
1: Nah, sekarang mari kita serbu.
4: Ku tahu kau bekerja sangat keras.
5: Papede ini kenyal sekali, cocok dengan dia berikan asap,
4: kebaikan yang sangat deras. Hati kau serahkan banyak di sana.
2: Sejam apa lagi nih gua ya?
4: Hatimu.
3: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

tanda kalau hewan buaya tidak menjulurkan lidah seperti ular atau reptil dan amfibi lainnya. Karena buaya menghabiskan begitu banyak waktu di air, lidah mereka itu hanya berfungsi membantu menjaga tenggorokan mereka tetap tertutup dan melindungi jalan nafas mereka. Lidah buaya tidak mereka gunakan menelan makanan, melainkan untuk mengatur garam dan pengaturan panas tubuhnya saja. Itulah kenapa lidah buaya tidak pernah menjulur.

Anda, ada 5 jenis makanan tidak punya masa kadaluarsa. Pertama, madu. Rahasia di balik masa simpanan madu yang abadi adalah kandungan gula alami yang tinggi. Selain itu, madu juga bersifat asam sehingga bakteri tidak memiliki kesempatan untuk berkembang biak. Kedua, pasta kering. Pasta kering mampu loh bertahan selama 2 tahun hingga 3 tahun jika disimpan dengan cara yang benar. Namun, tahukah Anda bahwa umur simpanan pasta kering dapat diperpanjang loh hingga 8 sampai 10 tahun jika tertutup rapat dan disimpan di wadah yang sejuk dan kering. Ketiga, susu bubuk. Umumnya, susu sapi asli hanya bertahan sekitar 2 minggu ketika disimpan di lemari es. Namun, tidak halnya dengan susu bubuk. Susu kering penuh lemak mampu bertahan 2 sampai hingga 5 tahun. Sedangkan susu kering tanpa lemak bisa bertahan hingga 25 tahun jika disimpan di lokasi yang sejuk dan juga kering. Ingat ya, ini hanya diperhitungkan untuk susu bubuk, bukan susu formula kering yang hanya bertahan selama 1 tahun. Keempat, kopi instan. Kopi instan dapat bertahan 2 hingga 20 tahun loh pada suhu kamar. Jika Anda menyimpannya di lemari es atau pendingin, kopi bisa benar-benar bertahan seumur hidup. Sementara kopi bubuk dengan krim berumur hanya 18-24 bulan. Kelima, beras putih. Saat disimpan di tempat yang sejuk dan kering dalam wadah kedap udara, beras putih diperkirakan akan tetap bagus selama 30 tahun. Beberapa orang berspekulasi bahwa jika beras putih disimpan di lemari es atau pendingin, berasa bisa tetap segar selamanya. Itulah 5 jenis makanan yang tidak mempunyai masa kadaluarsa. Namun hal ini harus disertai dengan cara penyimpanan yang baik dan benar terhadap 5 jenis makanan barusan.

Anda pernah lihat pelangi nggak? Pasti pernah dong. Lalu mengapa warna merah pada pelangi selalu terletak paling atas? Nah, jawabannya, pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna tersebut ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dalam hampir tidak pernah berubah. Lalu mengapa ya warna merah pelangi selalu terletaknya di atas? Ini dipengaruhi oleh panjang gelombang sinar matahari. Agar menghasilkan pelangi, gelombang sinar matahari tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas ya karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dan pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil. Dalam situs Time and Depth dijelaskan bahwa tiap tetesan air hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan tiap warna memiliki sudut yang berbeda, hanya ada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Sebagai contoh, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tinggi di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lainnya, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi. Itulah mengapa warna merah pada pelangi selalu terletak paling atas.

Jika Anda memiliki kulit anak yang lembut dan tipis, ini dapat mempermudah nyamuk memasukkan sengat dan menyedot darah dari tubuh si kecil. Inilah yang membuat nyamuk lebih menyenangi anak dibandingkan orang dewasa. Sebagian daya tarik anak terhadap nyamuk bersifat

tidak ada nyamuk di Islandia loh. Lah kok bisa? Nah jawabannya, di Islandia adalah negara kepulauan Nordik yang berada di Samudra Atlantik untuk disebut sebagai negara yang bebas dari nyamuk. Terdapat sekitar 1.300 jenis serangga di Islandia, namun tidak ada spesies nyamuk di sana. Sementara negara-negara tetangga Islandia seperti Greenland, Skotlandia, dan lain sebagainya, populasi nyamuk yang sangat signifikan di sana. Lantas, kenapa bisa di Islandia tidak ada nyamuk? Hal ini menarik untuk dibahas. Ini jawabannya. Pertama, jarang ada air yang tergenang. Nyamuk membutuhkan air yang tergenang di kolam dangkal dan badan air lainnya untuk bertelur. Telur yang diletakkan kemudian menetas menjadi larva, dan larva membutuhkan air tergenang pada suhu tertentu untuk makanan dan juga perkembang biak menjadi pupa. Setelah itu, pupa harus menyelesaikan siklus dan melahirkan nyamuk dewasa. Di Islandia, tidak ada genangan air yang cukup lama di sana untuk mendukung siklus pertumbuhan dan perkembangan nyamuk. Oleh sebab itu, kondisi ini menjadi salah satu alasan tidak ada nyamuk di Islandia. Yang kedua adalah suhu yang sangat dingin di Islandia. Islandia memiliki suhu yang sangat dingin yang bisa mencapai 38 derajat Celcius. Suhu yang sangat dingin ini dapat membekukan air di Islandia sehingga nyamuk tidak mungkin berkembang biak. Setiap tahun, Islandia mengalami 3 pembekuan dan pencairan besar yang menciptakan kondisi yang terlalu tidak stabil untuk kelangsungan hidup nyamuk. Iklim laut yang bervariasi dan tidak bersahabat dengan hewan dan serangga lainnya. Oleh sebab itu, nyamuk tidak bisa dong memiliki cukup waktu untuk menetas telur di sana. Ketiga, komposisi air dan tanah yang tidak mendukung. Teori lain menunjukkan bahwa komposisi kimia air di Islandia ini seperti tanah dan ekosistemnya tidak mendukung kehidupan nyamuk. Ini adalah alasan yang mungkin. Pasalnya, seiring waktu nyamuk bisa terbawa ke Islandia dan beradaptasi dengan iklim Islandia. Saat ini, satu-satunya nyamuk di Islandia sudah diawetkan di laboratorium di sana. Itulah alasan kenapa di Islandia nggak ada nyamuk. Ada

Anda bahwa untuk setiap patung memorial orang di atas kuda, jika dua kaki depan kuda mengangkat, maka orang tersebut tewas dalam pertempuran. Jika satu kaki kuda yang terangkat, maka orang tersebut meninggal karena luka dalam pertempuran. Jika empat kakinya menginjak tanah, orang tersebut meninggal secara normal.

Mitos apa fakta tentang ingatan ikan mas bisa dipatahkan dengan percobaan sederhana? Bahkan anak SD sekalipun bisa melakukannya. Caranya gampang sekali. Dengan sebuah akuarium berisi ikan mas, benda kecil yang bisa terapung, dan makanan ikan mas. Caranya, sebelum menaburkan makanan, taruhlah pelampung di air. Baru setelah itu taburkan makanan ikan di sekitar pelampung tersebut. Ulang kebiasaan ini selama 1 minggu. Pada waktu makan berikutnya, coba taruh pelampung di permukaan air akuarium, namun jangan menaburkan makanan ikan. Maka akan terlihat ikan mas tersebut mengingat hubungan antara pelampung dengan makanan. Buktinya, ikan mas akan segera berenang menuju ke pelampung. Bahkan setelah 1 minggu kebiasaan menaruh pelampung tidak dilakukan, ikan mas masih bisa mengingatnya. Mitos tentang ingatan ikan mas hanyalah mitos.

Tahukah Anda, sebagian orang mungkin pernah merasa seperti terjatuh saat sedang tidur. Tiba-tiba menjadi terbangun karena merasa gerakannya menyentak. Lantas, sebenarnya kondisi apakah itu dan mengapa bisa terjadi saat kita tidur? Fenomena hypnic jerk sering dikaitkan dengan sensasi terjatuhnya dari atas, tersandung, atau terasa seperti terkena sengatan listrik. Hal ini berkaitan pada kondisi hipnagogik, yaitu periode antara tidur dan sadar. Dan otak manusia sedang diperebutkan oleh dua sistem saraf. Kedua sistem saraf pada otak ini saling tarik-menarik untuk mengontrol rasa kantuk dan terjaga manusia. Otak kita sering sekali lebih dahulu tertidur sebelum tubuh kita. Hal inilah yang menyebabkan otak salah mengartikan otot-otot yang rileks sebagai tanda bahwa kita sedang terjatuh, sehingga terjadilah fenomena hypnic jerk tersebut. Kondisi ini bisa dialami oleh para pria ataupun wanita dalam segala kategori usia. Namun, hypnic jerk ini merupakan hal yang normal dan tidak perlu khawatir jika pernah mengalami kondisi ini. Hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi resiko ini dengan mengatasi kegelisahan dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat saat malam hari. Kemudian, perlu adanya asupan nutrisi juga untuk meningkatkan kemampuan otak agar baik kembali. Jadi jangan khawatir lagi ya kalau Anda bermimpi seakan-akan terjatuh.

Anda, tombong kelapa atau kentos kelapa adalah embrio dari tunas kelapa. Kentos kelapa ini biasanya dijumpai pada kelapa yang sudah tua. Soal rasa, kentos kelapa sangat jauh berbeda dengan kelapa. Kentos kelapa sangat aman untuk dimakan, bahkan dapat menyumbangkan banyak manfaat. Siapa sangka, ternyata kentos kelapa banyak loh manfaatnya. Ada 10 manfaat kentos kelapa. Pertama, bisa mencegah sakit liver. Kedua, berkhasiat untuk mencegah kerusakan pada pembuluh darah. Ketiga, menyumbangkan banyak nutrisi pada tubuh manusia seperti vitamin, omega-3, protein, zat besi, dan fosfor. Keempat, membantu mencegah penyakit jantung. Kelima, membantu menguatkan tulang. Keenam, mencegah penyakit rabun jauh. Ketujuh, mencegah stroke. Kedelapan, membantu meringankan depresi. Kesembilan, menurunkan tekanan darah. Dan ke-10, bisa untuk obat flu. Itulah 10 manfaat kentos kelapa atau tombong kelapa yang jarang diketahui.

sapi tidak memiliki gigi atas, tapi hanya di bagian rahang bawah saja. Di rahang atasnya itu, sapi tidak mempunyai gigi seri dan gigi taring. Namun, sapi memiliki gigi geraham yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan manusia. Susunan gigi sapi nyatanya tidak sama loh dengan hewan mamalia lainnya. Karena itu, sapi tidak bisa menggigit, hanya bisa mengunyah sesuai fungsi untuk mengunyah makanan berserat. Satu lagi keunikan sapi, yaitu selalu mengunyah di setiap kesempatan. Ternyata, sapi mengunyah makanan yang sudah ditelan sebelumnya. Hal itu karena sapi mempunyai dua tempat makanan di lambung besarnya, yakni ramen yang berfungsi sebagai gudang sementara bagi makanan yang tertelan. Selanjutnya, makanan yang dikunyah kedua kalinya itu ditelan masuk ke ornasum, sebelum akhirnya masuk abomasum atau perut sebenarnya, tempat terjadinya proses pencernaan secara kimiawi oleh enzim.

fakta unik dan menarik semut yang perlu kita ketahui. Semut adalah salah satu spesies serangga yang paling canggih sekaligus kuat, hampir tak ada serangga lain yang sekuat mereka. Semut telah bertahan sejak 6 juta tahun yang lalu dan tetap ada hingga saat ini karena kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Di Amerika dan Asia ada spesies semut yang dapat membunuh dan memakan hewan lain yang lebih besar dengan cara mengoroyoknya. Semut jenis ini dikenal juga dengan nama Daveran, Safarian, dan Siafu. Tiga jenis semut ini merupakan pemburu yang sangat kuat dan mereka memanfaatkan jumlah mereka sangat mengincar mangsa. Berikutnya ada kasta dalam dunia semut. Ratu semut pasti lebih besar dari para pekerja dan mempunyai toraks serta abdomen yang lebih besar dibanding semut pekerja. Sesudah menemukan koloni baru, tugas sang ratu yaitu menghasilkan banyak semut pekerja, semut jantan, dan ratu lainnya. Mereka dapat hidup selama 20 tahun dan dapat memproduksi ribuan telur dalam hidupnya. Semut jantan mempunyai tubuh yang paling kecil dalam kasta semut. Semut pekerja mempunyai tugas mencari makan, merawat bayi, membangun sarang, dan juga menjaga koloni serta ratu semut. Sementara itu, semut tentara memiliki ciri kepala yang besar dan tugas utamanya adalah menjaga sarang mereka dari serangan musuh. Semut memiliki sistem pembagian kerja yang menakjubkan. Ada manajer, supervisor, buruh, pekerja, dan lain-lain sebagainya. Pasukan semut tidak tinggal diam di dalam sarang dalam waktu yang lama. Mereka berbaris bersama-sama seperti tentara. Hingga 150 ribu semut dapat berbaris bersama-sama. Masih banyak lagi fakta unik dari semut.

Anda 5 aroma yang tidak sukai kucing namun sering digunakan di rumah. Untuk para pecinta kucing, tentunya berharap ya hewan peliharaannya tersebut betah di rumah. Apalagi saat kucing tidak keluar rumah, sudah membuat kemungkinan terserang berbagai virus dan bakteri dari luar ruangan. Namun, barang-barang yang biasa kita gunakan di rumah pun bisa membuat kucing tidak betah. Salah satu sumbernya adalah berbagai macam bau atau aroma. Pertama, lemon dan juga jeruk. Lemon dan jeruk merupakan aroma pertama yang tidak disukai kucing. Hal ini karena indera penciuman kucing yang tajam akan terganggu dengan bau lemon dan juga jeruk yang khas dan juga tajam. Padahal kebanyakan orang tidak masalah ya, dan bahkan menyukai bau lemon dan juga bau jeruk ini. Kedua adalah parfum. Kucing tidak menyukai parfum, bahkan kucing bisa keracunan karena parfum. Karena banyak parfum yang mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya bagi kucing. Jadi, bila ingin menggunakan parfum, menjauhlah dari kucing kesayangan Anda. Berikut adalah asap. Aroma satu ini tentunya tidak hanya kucing saja yang tidak suka, bahkan manusia sekalipun banyak juga yang tidak suka dengan asap. Namun hal ini pendengar berkaitan dengan kita yang memiliki kebiasaan merokok. Asap selain tidak disukai kucing bahkan bisa membahayakan kesehatannya. Mentol. Berbagai aroma mentol seperti minyak angin, balsam dan lain sebagainya tidak disukai oleh kucing. Hal ini lagi-lagi berkaitan dengan aroma mentol yang tajam dapat mengganggu indera penciuman kucing yang juga tajam. Terakhir adalah cabai. Biasanya aroma cabai akan merebak saat kita memasak masakan yang menggunakan cabai. Tentunya aroma masakan tersebut sangat menyengat dan bisa mengganggu indera penciuman kucing. Untuk itu, kita perlu membuka jendela saat memasak agar aromanya tidak merebak ke dalam ruangan, sehingga kucing kesayangan Anda betah di rumah.

tanda indera perasa kupu-kupu justru ada loh di kaki mereka. Hal ini baru kita ketahui pada akhir 1800-an, di mana para peneliti baru menemukan bahwa kaki kupu-kupu ternyata berfungsi sebagai reseptor rasa pada hewan ini. Kupu-kupu memiliki mulut yang dirancang seperti sedotan, sehingga mereka tidak memiliki lidah. Meski kupu-kupu kebanyakan memakan nitrat atau serbuk sari, namun itu bukanlah satu-satunya kebutuhan mereka. Kupu-kupu juga membutuhkan mineral yaitu natrium. Karena nektar tanaman kekurangan natrium, maka mereka mendapatkan itu dari genangan air, keringat, kotoran, atau bahkan bangkai.

Laron. Lalu mengapa Laron melepaskan sayapnya? Ya, Laron melepaskan sayapnya karena mereka sudah siap memasuki fase atau tahap kawin dengan pasangannya. Pasangan Laron jantan dan betina akan mulai membangun sarang baru untuk menetaskan telur serta membentuk koloni baru. Bagi Laron yang tidak mendapatkan pasangannya hingga fajar tiba, mereka akan langsung mati. Sedangkan yang dapat bertahan hidup adalah mereka yang bisa menemukan pasangannya sebelum matahari terbit. Itulah drama Laron melepaskan sayapnya. Semoga bermanfaat.

0: Eh, hana wale hadai acara hadiah duria ma uhu Andre. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usah di rumah uhu bazi filin rua. Ih, izoi, ya, ufuta-futa hadiah aku.
1: Hana, ini nasai patani fusa. Acara hadiah duria heda. Ya, tak, tefal lua bazi filin rua ba alawa lua.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kira acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Ah, nah da balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawage lele tali fuse. Minum ubah ha ehegu.
1: Lau bali tali fuse. Bai olifu he. Eroma beji kelin ruwa ba alawa luo.
0: Lau.

Adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Anda kalau hewan buaya tidak menjulurkan lidah seperti ular atau reptil dan amfibi lainnya? Karena buaya menghabiskan begitu banyak waktu di air, lidah mereka itu hanya berfungsi membantu menjaga tenggorokan mereka tetap tertutup dan melindungi jalan nafas mereka. Lidah buaya tidak mereka gunakan menelan makanan, melainkan untuk mengatur garam dan pengaturan panas tubuhnya saja. Itulah kenapa lidah buaya tidak pernah

Anda, ada 5 jenis makanan tidak punya masa kadaluarsa. Pertama, madu. Rahasia di balik masa simpanan madu yang abadi adalah kandungan gula alami yang tinggi. Selain itu, madu juga bersifat asam sehingga bakteri tidak memiliki kesempatan untuk berkembang biak. Kedua, pasta kering. Pasta kering mampu loh bertahan selama 2 tahun hingga 3 tahun jika disimpan dengan cara yang benar. Namun, tahukah Anda bahwa umur simpanan pasta kering dapat diperpanjang loh hingga 8 sampai 10 tahun jika tertutup rapat dan disimpan di wadah yang sejuk dan kering. Ketiga, susu bubuk. Umumnya, susu sapi asli hanya bertahan sekitar 2 minggu ketika disimpan di lemari es. Namun, tidak halnya dengan susu bubuk. Susu kering penuh lemak mampu bertahan 2 sampai hingga 5 tahun. Sedangkan susu kering tanpa lemak bisa bertahan hingga 25 tahun jika disimpan di lokasi yang sejuk dan juga kering. Ingat ya, ini hanya diperhitungkan untuk susu bubuk, bukan susu formula kering yang hanya bertahan selama 1 tahun. Keempat, kopi instan. Kopi instan dapat bertahan 2 hingga 20 tahun loh pada suhu kamar. Jika Anda menyimpannya di lemari es atau pendingin, kopi bisa benar-benar bertahan seumur hidup. Sementara kopi bubuk dengan krim berumur hanya 18-24 bulan. Kelima, beras putih. Saat disimpan di tempat yang sejuk dan kering dalam wadah kedap udara, beras putih diperkirakan akan tetap bagus selama 30 tahun. Beberapa orang berspekulasi bahwa jika beras putih disimpan di lemari es atau pendingin, berasa bisa tetap segar selamanya. Itulah 5 jenis makanan yang tidak mempunyai masa kadaluarsa. Namun hal ini harus disertai dengan cara penyimpanan yang baik dan benar terhadap 5 jenis makanan barusan.

pernah lihat pelangi enggak? Pasti pernah dong. Lalu mengapa warna merah pada pelangi selalu terletak paling atas? Nah, jawabannya, pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna tersebut ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dalam hampir tidak pernah berubah. Lalu mengapa ya warna merah pelangi selalu terletaknya di atas? Ini dipengaruhi oleh panjang gelombang sinar matahari. Agar menghasilkan pelangi, gelombang sinar matahari tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas ya karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dan pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil. Dalam situs Time and Depth dijelaskan bahwa tiap tetesan air hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan tiap warna memiliki sudut yang berbeda, hanya ada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Sebagai contoh, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tinggi di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lainnya, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi. Itulah mengapa warna merah pada pelangi selalu terletak paling atas.

Anda memiliki kulit anak yang lembut dan tipis, ini dapat mempermudah nyamuk memasukkan sengat dan menyedot darah dari tubuh si kecil. Inilah yang membuat nyamuk lebih menyenangi anak dibandingkan orang dewasa. Sebagian daya tarik anak terhadap nyamuk bersifat genetik.

Enggak, tidak ada nyamuk di Islandia loh. Lah, kok bisa? Nah, jawabannya, di Islandia adalah negara kepulauan Nordik yang berada di Samudra Atlantik untuk disebut sebagai negara yang bebas dari nyamuk. Terdapat sekitar 1.300 jenis serangga di Islandia, namun tidak ada spesies nyamuk di sana. Sementara negara-negara tetangga Islandia seperti Greenland, Skotlandia, dan lain sebagainya, populasi nyamuk yang sangat signifikan di sana. Lantas, kenapa bisa di Islandia tidak ada nyamuk? Hal ini menarik untuk dibahas. Ini jawabannya. Pertama, jarang ada air yang tergenang. Nyamuk membutuhkan air yang tergenang di kolam dangkal dan badan air lainnya untuk bertelur. Telur yang diletakkan kemudian menetas menjadi larva, dan larva membutuhkan air tergenang pada suhu tertentu untuk makanan dan juga perkembang biak menjadi pupa. Setelah itu, pupa harus menyelesaikan siklus dan melahirkan nyamuk dewasa. Di Islandia, tidak ada genangan air yang cukup lama di sana untuk mendukung siklus pertumbuhan dan perkembangan nyamuk. Oleh sebab itu, kondisi ini menjadi salah satu alasan tidak ada nyamuk di Islandia. Yang kedua adalah suhu yang sangat dingin di Islandia. Islandia memiliki suhu yang sangat dingin yang bisa mencapai 38 derajat Celcius. Suhu yang sangat dingin ini dapat membekukan air di Islandia sehingga nyamuk tidak mungkin berkembang biak. Setiap tahun, Islandia mengalami 3 pembekuan dan pencairan besar yang menciptakan kondisi yang terlalu tidak stabil untuk kelangsungan hidup nyamuk. Iklim laut yang bervariasi dan tidak bersahabat dengan hewan dan serangga lainnya. Oleh sebab itu, nyamuk tidak bisa dong memiliki cukup waktu untuk menetas telur di sana. Ketiga, komposisi air dan tanah yang tidak mendukung. Teori lain menunjukkan bahwa komposisi kimia air di Islandia ini seperti tanah dan ekosistemnya tidak mendukung kehidupan nyamuk. Ini adalah alasan yang mungkin. Pasalnya, seiring waktu nyamuk bisa terbawa ke Islandia dan beradaptasi dengan iklim Islandia. Saat ini, satu-satunya nyamuk di Islandia sudah diawetkan di laboratorium di sana. Itulah alasan kenapa di Islandia gak ada nyamuk.

tanda bahwa untuk setiap patung memorial orang di atas kuda, jika dua kaki depan kuda mengangkat, maka orang tersebut tewas dalam pertempuran. Jika satu kaki kuda yang terangkat, maka orang tersebut meninggal karena luka dalam pertempuran. Jika empat kakinya menginjak tanah, orang tersebut meninggal secara normal.

Mitos apa fakta tentang ingatan ikan mas bisa dipatahkan dengan percobaan sederhana? Bahkan anak SD sekalipun bisa melakukannya. Caranya gampang sekali. Dengan sebuah akuarium berisi ikan mas, benda kecil yang bisa terapung, dan makanan ikan mas. Caranya, sebelum menaburkan makanan, taruhlah pelampung di air. Baru setelah itu taburkan makanan ikan di sekitar pelampung tersebut. Ulang kebiasaan ini selama 1 minggu. Pada waktu makan berikutnya, coba taruh pelampung di permukaan air akuarium, namun jangan menaburkan makanan ikan. Maka akan terlihat ikan mas tersebut mengingat hubungan antara pelampung dengan makanan. Buktinya, ikan mas akan segera berenang menuju ke pelampung. Bahkan setelah 1 minggu kebiasaan menaruh pelampung tidak dilakukan, ikan mas masih bisa mengingatnya. Mitos tentang ingatan ikan mas hanyalah mitos.

Tahukah Anda, sebagian orang mungkin pernah merasa seperti terjatuh saat sedang tidur. Tiba-tiba menjadi terbangun karena merasa gerakannya menyentak. Lantas, sebenarnya kondisi apakah itu dan mengapa bisa terjadi saat kita tidur? Fenomena hypnic jerk sering dikaitkan dengan sensasi terjatuhnya dari atas, tersandung, atau terasa seperti terkena sengatan listrik. Hal ini berkaitan pada kondisi hipnagogik, yaitu periode antara tidur dan sadar. Dan otak manusia sedang diperebutkan oleh dua sistem saraf. Kedua sistem saraf pada otak ini saling tarik-menarik untuk mengontrol rasa kantuk dan terjaga manusia. Otak kita sering sekali lebih dahulu tertidur sebelum tubuh kita. Hal inilah yang menyebabkan otak salah mengartikan otot-otot yang rileks sebagai tanda bahwa kita sedang terjatuh, sehingga terjadilah fenomena hypnic jerk tersebut. Kondisi ini bisa dialami oleh para pria ataupun wanita dalam segala kategori usia. Namun, hypnic jerk ini merupakan hal yang normal dan tidak perlu khawatir jika pernah mengalami kondisi ini. Hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi resiko ini dengan mengatasi kegelisahan dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat saat malam hari. Kemudian, perlu adanya asupan nutrisi juga untuk meningkatkan kemampuan otak agar baik kembali. Jadi, jangan khawatir lagi ya kalau Anda bermimpi seakan-akan terjatuh.

kanguru nggak? Pasti pernah dong. Lalu, apakah kanguru bisa jalan kaki? Nah, kanguru ini merupakan marsupial endemik benua Australia. Mereka dikenal sering meloncat, berkaki kuat, dan juga membawa anaknya dalam kantong di perut mereka. Namun, apakah kanguru hanya bisa meloncat dan tidak bisa berjalan kaki? Jawabannya adalah ya, kanguru bisa berjalan kaki. Kanguru menghabiskan lebih banyak waktu dengan berjalan tertatih-tatih, membungkuk, dan berjalan dengan kecepatan 6 km per jam atau kurang ketika sedang berumput dan bersosialisasi. Artinya, kanguru tidak selalu meloncat. Mereka lebih sering berjalan terutama ketika makan dan bersosialisasi bersama kanguru lainnya. Namun, cara berjalan kanguru tidaklah seperti manusia. Kanguru tidak bisa menggerakkan kaki belakang mereka secara mandiri. Tidak seperti manusia, kanguru tidak bisa hanya menggerakkan salah satu kakinya. Namun, berjalan dengan menggerakkan salah satu kaki terlebih dahulu, baru menggerakkan satunya lagi. Kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu? Kaki kanguru tidak dirancang seperti itu. Mereka harus menggerakkan kaki kedua kaki belakangnya secara bersamaan, sehingga tidak bisa berjalan seperti manusia. Kanguru memiliki kaki belakang yang sangat panjang dan juga besar, sehingga membuat mereka tidak terlalu baik dalam berjalan ataupun berlari. Ketika merumput, mereka bisa berjalan dengan bantuan kaki depan mereka, sehingga kanguru yang berjalan terlihat seperti sedang merangkak dengan perlahan. Kanguru akan mengayunkan kaki belakangnya ke depan, lalu mengayunkan kaki ke depannya ke belakang. Sementara berjalan seperti itu, ekor mereka akan menjadi penopang tubuh dan penjaga keseimbangan. Itulah mengapa kanguru tidak bisa berjalan seperti manusia, tapi mereka bisa berjalan kaki.

Tahukah Anda, tombong kelapa atau kentos kelapa adalah embrio dari tunas kelapa. Kentos kelapa ini biasanya dijumpai pada kelapa yang sudah tua. Soal rasa, kentos kelapa sangat jauh berbeda dengan kelapa. Kentos kelapa sangat aman untuk dimakan, bahkan dapat menyumbangkan banyak manfaat. Siapa sangka, ternyata kentos kelapa banyak loh manfaatnya. Ada 10 manfaat kentos kelapa. Pertama, bisa mencegah sakit liver. Kedua, berkhasiat untuk mencegah kerusakan pada pembuluh darah. Ketiga, menyumbangkan banyak nutrisi pada tubuh manusia seperti vitamin, omega-3, protein, zat besi, dan fosfor. Keempat, membantu mencegah penyakit jantung. Kelima, membantu menguatkan tulang. Keenam, mencegah penyakit rabun jauh. Ketujuh, mencegah stroke. Kedelapan, membantu meringankan depresi. Kesembilan, menurunkan tekanan darah. Dan ke-10, bisa untuk obat flu. Itulah 10 manfaat kentos kelapa atau tombong kelapa yang jarang diketahui.

Tahukah Anda, sapi tidak memiliki gigi atas, tapi hanya di bagian rahang bawah saja. Di rahang atasnya itu, sapi tidak mempunyai gigi seri dan gigi taring. Namun, sapi memiliki gigi geraham yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan manusia. Susunan gigi sapi nyatanya tidak sama loh dengan hewan mamalia lainnya. Karena itu, sapi tidak bisa menggigit, hanya bisa mengunyah sesuai fungsi untuk mengunyah makanan berserat. Satu lagi keunikan sapi, yaitu selalu mengunyah di setiap kesempatan. Ternyata sapi mengunyah makanan yang sudah ditelan sebelumnya. Hal itu karena sapi mempunyai dua tempat makanan di lambung besarnya, yakni ramen yang berfungsi sebagai gudang sementara bagi makanan yang tertelan. Selanjutnya, makanan yang dikunyah kedua kalinya itu ditelan masuk ke ornasum, sebelum akhirnya masuk abomasum atau perut sebenarnya, tempat terjadinya proses pencernaan secara kimiawi oleh enzim.

fakta unik dan menarik semut yang perlu kita ketahui. Semut adalah salah satu spesies serangga yang paling canggih sekaligus kuat. Hampir tak ada serangga lain yang sekuat mereka. Semut telah bertahan sejak 6 juta tahun yang lalu dan tetap ada hingga saat ini karena kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Di Amerika dan Asia ada spesies semut yang dapat membunuh dan memakan hewan lain yang lebih besar dengan cara mengoroyoknya. Semut jenis ini dikenal juga dengan nama Daveran, Safarian, dan Siafu. Tiga jenis semut ini merupakan pemburu yang sangat kuat dan mereka memanfaatkan jumlah mereka sangat mengincar mangsa. Berikutnya ada kasta dalam dunia semut. Ratu semut pasti lebih besar dari para pekerja dan mempunyai toraks serta abdomen yang lebih besar dibanding semut pekerja. Sesudah menemukan koloni baru, tugas sang ratu yaitu menghasilkan banyak semut pekerja, semut jantan, dan ratu lainnya. Mereka dapat hidup selama 20 tahun dan dapat memproduksi ribuan telur dalam hidupnya. Semut jantan mempunyai tubuh yang paling kecil dalam kasta semut. Semut pekerja mempunyai tugas mencari makan, merawat bayi, membangun sarang, dan juga menjaga koloni serta ratu semut. Sementara itu, semut tentara memiliki ciri kepala yang besar dan tugas utamanya adalah menjaga sarang mereka dari serangan musuh. Semut memiliki sistem pembagian kerja yang menakjubkan. Ada manajer, supervisor, buruh, pekerja, dan lain-lain sebagainya. Pasukan semut tidak tinggal diam di dalam sarang dalam waktu yang lama. Mereka berbaris bersama-sama seperti tentara. Hingga 150.000 semut dapat berbaris bersama-sama. Masih banyak lagi fakta unik dari semut.

Tahukah Anda 5 aroma yang tidak sukai kucing namun sering digunakan di rumah? Untuk para pecinta kucing, tentunya berharap ya hewan peliharaannya tersebut betah di rumah. Apalagi saat kucing tidak keluar rumah, sudah membuat kemungkinan terserang berbagai virus dan bakteri dari luar ruangan. Namun, barang-barang yang biasa kita gunakan di rumah pun bisa membuat kucing tidak betah. Salah satu sumbernya adalah berbagai macam bau atau aroma. Pertama, lemon dan juga jeruk. Lemon dan jeruk merupakan aroma pertama yang tidak disukai kucing. Hal ini karena indera penciuman kucing yang tajam akan terganggu dengan bau lemon dan juga jeruk yang khas dan juga tajam. Padahal kebanyakan orang tidak masalah ya, dan bahkan menyukai bau lemon dan juga bau jeruk ini. Kedua adalah parfum. Kucing tidak menyukai parfum, bahkan kucing bisa keracunan karena parfum. Karena banyak parfum yang mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya bagi kucing. Jadi, bila ingin menggunakan parfum, menjauhlah dari kucing kesayangan Anda. Berikut adalah asap. Aroma satu ini tentunya tidak hanya kucing saja yang tidak suka, bahkan manusia sekalipun banyak juga yang tidak suka dengan asap. Namun hal ini pendengar berkaitan dengan kita yang memiliki kebiasaan merokok. Asap selain tidak disukai kucing bahkan bisa membahayakan kesehatannya. Mentol. Berbagai aroma mentol seperti minyak angin, balsam dan lain sebagainya tidak disukai oleh kucing. Hal ini lagi-lagi berkaitan dengan aroma mentol yang tajam dapat mengganggu indera penciuman kucing yang juga tajam. Terakhir adalah cabai. Biasanya aroma cabai akan merebak saat kita memasak masakan yang menggunakan cabai. Tentunya aroma masakan tersebut sangat menyengat dan bisa mengganggu indera penciuman kucing. Untuk itu, kita perlu membuka jendela saat memasak agar aromanya tidak merebak ke dalam ruangan, sehingga kucing kesayangan Anda betah di rumah.

tanda indera perasa kupu-kupu justru ada loh di kaki mereka. Hal ini baru kita ketahui pada akhir 1800-an, di mana para peneliti baru menemukan bahwa kaki kupu-kupu ternyata berfungsi sebagai reseptor rasa pada hewan ini. Kupu-kupu memiliki mulut yang dirancang seperti sedotan, sehingga mereka tidak memiliki lidah. Meski kupu-kupu kebanyakan memakan netrat atau serbuk sari, namun itu bukanlah satu-satunya kebutuhan mereka. Kupu-kupu juga membutuhkan mineral yaitu natrium. Karena nektar tanaman kekurangan natrium, maka mereka mendapatkan itu dari genangan air, keringat, kotoran, atau bahkan bangkai.

reproduktif yang tugasnya berkembang biak karena tidak semua koloni rayap mampu bereproduksi. Setelah itu, nimfa akan berkembang menjadi kasta reproduksi atau pekerja serta prajurit. Ketika kasta ini punya tugasnya masing-masing, kasta reproduktif yang memiliki sayap inilah yang disebut dengan laron. Lalu mengapa laron melepaskan sayapnya? Ya, laron melepaskan sayapnya karena mereka sudah siap memasuki fase atau tahap kawin dengan pasangannya. Pasangan laron jantan dan betina akan mulai membangun sarang baru untuk menetaskan telur serta membentuk koloni baru. Bagi laron yang tidak mendapatkan pasangannya hingga fajar tiba, mereka akan langsung mati. Sedangkan yang dapat bertahan hidup adalah mereka yang bisa menemukan pasangannya sebelum matahari terbit. Itulah drama laron melepaskan sayapnya. Semoga bermanfaat.

0: Eh, ana walu hadoi acara hadiah durian mak aku Andre. Penuh baju filin rua bali. Balawa usah di rumah baju filin rua. Ih, Zoe, ya, aku tak futa hadiah aku.
1: Hala, ini kan saya patani fusa. Acara hadiah durian heda. Ya, tak, tefalu baju filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI secara langsung.
0: Nah, dah balu hadoi erong Zumaha. Acara hadiah durian. Soa gele le tali fuse, minum ubah ka ehegu.
1: Lau bale tali fuse, bai olifu he, ke roma beji kelen ruwa pa ala waluo.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini, edisi Senin 25 Mei 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk meraih sukses. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

itu, jangan cemas dan berkata, apa yang akan kita makan? Atau apa yang akan kita minum? Atau apa yang akan kita pakai? Karena semua itu dicari orang-orang bukan Yahudi. Karena Bapamu yang di surga tahu kamu membutuhkan semua ini. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 3.

itu, aku berkata kepadamu, jangan mencemaskan hidupmu, apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, juga untuk tubuhmu, apa yang akan kamu kenakan. Bukankah hidup ini lebih dari makanan dan tubuh lebih dari pakaian? Matius pasal 6 ayat 2.

Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika engkau memiliki iman dan tidak bimbang, engkau bukan hanya akan melakukan yang kuperbuat pada pohon ara itu, tetapi jika engkau juga berkata kepada gunung ini, 'Terangkatlah dan tercampaklah ke laut,' itu pasti terjadi." Matius pasal 21 ayat 21.

Pendengar Pro 1 RRI di Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, berikut kita akan dengarkan saat teduh di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Milka Zebua dengan topik Tuhan Tidak Pernah Terlambat. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Saat Teduh bersama RRI Pro 1 Gunung Sitoli. Bersama saya Milka Zebua, penyuluh agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus memenuhi hati kita semua dimanapun saat ini kita berada. Yang sedang mempersiapkan pekerjaan, yang berada di rumah, di perjalanan, di pasar, maupun yang masih beristirahat. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan Tidak Pernah Terlambat. Seringkali dalam hidup kita merasa Tuhan terlalu lama menjawab doa-doa kita. Kita menunggu perubahan keadaan, menunggu kesembuhan, menunggu pekerjaan, menunggu pemulihan keluarga, bahkan menunggu kekuatan untuk menjalani hari-hari yang berat. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan pada hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam, hingga kami boleh kembali menikmati hari yang baru. Pada saat ini kami datang dengan kerendahan hati, memohon supaya Tuhan sendiri berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Di tengah berbagai pergumulan hidup, kuatkanlah hati kami. Di tengah kekhawatiran dan ketidakpastian, ajar kami untuk tetap percaya kepada-Mu. Berkatilah setiap pendengar RRI Pro 1 Gunung Sitoli pada pagi hari ini, kiranya firman yang kami dengar menjadi penghiburan, kekuatan, dan pengharapan baru bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Pengkhotbah pasal 3, ayatnya yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup manusia sangat dekat dengan kata menunggu. Kita menunggu hujan berhenti, kita menunggu hasil pemeriksaan dokter, kita menunggu anak berubah menjadi lebih baik, kita menunggu rezeki yang cukup, bahkan kita sering menunggu doa yang bertahun-tahun belum dijawab Tuhan. Dalam penantian itu, sering muncul pertanyaan dalam hati. Tuhan sampai kapan? Tuhan mengapa belum sekarang? Tuhan apakah Engkau masih peduli? Kitab Pengkhotbah ditulis oleh seseorang yang mengalami pahit manis kehidupan. Dalam pasal 3 ini penulis berkata, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu kehilangan, ada waktu memperoleh, ada waktu meratap, ada juga waktu untuk menari. Artinya hidup ini bergerak dalam musim-musim yang berbeda. Tidak selamanya mudah, tetapi juga tidak selamanya sulit. Dan ayat 11 menjadi jawaban yang menenangkan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perhatikan baik-baik saudara, firman Tuhan tidak berkata langsung indah. Firman Tuhan juga tidak berkata indah menurut waktu kita. Tetapi firman Tuhan berkata indah pada waktunya Tuhan. Seringkali masalah kita adalah kita ingin Tuhan bekerja mengikuti jadwal kita. Kita ingin doa kita dijawab dengan cepat. Kita ingin persoalan kita segera selesai. Kita ingin hidup berubah seketika. Tetapi Tuhan melihat jauh daripada yang kita lihat. Kadang Tuhan menunda bukan karena menolak, tetapi karena Ia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Saudara-saudari, petani tidak marah ketika benih yang baru ditanam belum langsung berbuah. Ia mengerti ada proses yang harus dilalui. Benih harus tertanam dalam tanah, melewati hujan dan panas, baru kemudian bertumbuh.
Demikian juga hidup kita. Ada proses yang Tuhan izinkan supaya iman kita bertumbuh. Ada air mata yang justru membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Ada kesulitan yang membentuk hati kita menjadi lebih kuat dan lebih rendah hati. Mungkin hari ini ada pendengar yang sedang lelah. Sudah lama berdoa untuk keluarga, tetapi belum ada perubahan. Sudah bekerja keras, tapi keadaan ekonomi belum membaik. Sudah berjuang melawan sakit, tetapi tubuh belum pulih. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, Tuhan tidak pernah terlambat. Kita mungkin melihat keterlambatan, tetapi Tuhan melihat kesiapan waktu. Dalam Alkitab kita melihat bagaimana Lazarus sakit dan akhirnya meninggal sebelum Yesus datang. Secara manusia, Yesus terlambat. Tetapi justru melalui peristiwa itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan membangkitkan Lazarus dan banyak orang menjadi percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang banyak orang kehilangan pengharapan karena merasa hidup tidak berjalan sesuai rencana. Media sosial membuat kita sering membandingkan hidup dengan orang lain. Kita melihat orang lain berhasil lebih cepat, memiliki hidup yang tampak lebih bahagia. Lalu, kita sendiri mulai kecewa dengan perjalanan hidup kita. Tetapi ingatlah saudaraku, setiap orang punya musim yang berbeda. Ada bunga yang mekar dalam beberapa minggu. Ada pohon yang baru berbuah setelah bertahun-tahun. Namun semuanya tetap berharga di mata Tuhan. Jangan iri dengan waktu orang lain. Jangan putus asa hanya karena hidup terasa lambat. Tuhan sedang bekerja bahkan ketika kita tidak melihatnya. Mungkin hari ini kita belum memahami alasan dari semua pergumulan. Tetapi satu hari nanti kita akan melihat bahwa Tuhan sedang menyusun semuanya dengan indah. Karena itu, selama masa penantian, jangan berhenti percaya. Tetaplah setia berdoa, tetaplah melakukan yang baik, dan tetaplah mengandalkan Tuhan. Iman bukan berarti kita selalu mengerti jalan Tuhan. Iman berarti kita tetap percaya meskipun belum melihat jawabannya. Saudara-saudari, seringkali justru dalam masa-masa sulit kita belajar hal-hal yang paling penting. Belajar berserah, belajar sabar, belajar mengampuni, dan belajar berharap hanya kepada Tuhan. Dan ketika waktunya tiba, kita akan mengerti bahwa Tuhan tidak pernah salah mengatur hidup kita. Mungkin bukan hari ini, mungkin belum sekarang, tetapi pada waktunya, Tuhan akan membuat semuanya indah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui renungan hari ini kita belajar bahwa hidup memiliki musimnya masing-masing. Tidak semua doa dijawab secepat yang kita inginkan. Tidak semua pergumulan langsung selesai. Namun di balik semua itu, Tuhan sedang bekerja. Kalau hari ini saudara sedang lelah menunggu, jangan menyerah. Kalau hari ini saudara sedang menangis, jangan kehilangan harapan. Kalau hari ini saudara merasa doa-doa saudara belum dijawab, tetaplah percaya. Tuhan tidak pernah terlambat. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami pagi hari ini. Ajarlah kami untuk percaya kepada waktu-Mu. Ketika hati kami gelisah, tenangkanlah kami. Ketika kami lelah menunggu, kuatkanlah kami. Kami serahkan setiap pendengar RRI Pro 1 Gunung Stoli ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati keluarga-keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, dan setiap pergumulan hidup kami. Bahkan yang sedang sakit, Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan. Bagi yang berduka cita, hiburkanlah hatinya. Bagi yang sedang bergumul dalam ekonomi, bukakanlah jalan pertolongan-Mu. Bagi yang merasa sendirian dan putus asa, biarlah mereka merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap setia berjalan bersama-Mu, sampai kami melihat keindahan rencana-Mu dinyatakan dalam hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Wahyu pasal 3 ayat 20.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dan masih di sini bersama kami pendengar di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Seperti biasa, pendengar tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Lintas Berita Pagi.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Daerah yang rawan terjadi petir yaitu berada di utara Kabupaten Nias Barat.
2: Pemantauan di lapangan, hal yang kami dapatkan itu di tingkat petani itu di atas harga HPP yaitu 6.700. Untuk saat ini harga tersebut masih
3: pembangunan fasilitas tambahan di beberapa objek wisata ini termasuk misalnya.
4: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dari puncak Ironogeba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Putri Rahayu Polem. Pokok-pokok berita hari ini, anak-anak di desa mengalami sejumlah permasalahan yang menyebabkan pemenuhan haknya menjadi terkendala. Pariwisata di Kecamatan Sawo butuh pembenahan serius. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Senin 25 Mei 2026.

0: Kita awali berita yang pertama, Bunda PAUD Kota Gunung Stoli Nyonya Feni Soalauli menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan advokasi percepatan implementasi wajib belajar 1 tahun prasekolah yang diselenggarakan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Sumatera Utara bertempat di ruang rapat lantai 3 kantor Wali Kota Gunung Stoli. Kegiatan ini dihadiri oleh Bunda PAUD Kecamatan Sekota Gunung Stoli serta Bunda PAUD Desa dan Kelurahan sebagai garda terdepan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di wilayah masing-masing. Implementasi wajib belajar 1 tahun prasekolah sebutnya merupakan langkah strategis dalam membangun generasi unggul sejak usia dini. Masa usia dini adalah fase emas tumbuh kembang anak, di mana sekitar 90% perkembangan otak anak terjadi sebelum usia 6 tahun. Oleh karena itu, pendidikan prasekolah menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter, kemandirian, kemampuan sosial, serta kesiapan anak memasuki jenjang sekolah dasar. Belajar di PAUD bukan sekedar mengenal huruf dan angka, tetapi melalui bermain, bercerita, bernyanyi, dan berinteraksi, anak-anak belajar mengenal dunia dengan cara yang menyenangkan. Karena itu dipastikan tidak ada lagi syarat tes membaca, menulis, dan berhitung atau kalistung untuk masuk SD. Kita beralih ke berita selanjutnya, pariwisata di Kecamatan Sawo butuh pembenahan serius. Ini 3 langkah yang perlu dilakukan. Berikut laporan Munieli Harefa.
1: Dan beberapa solusi yang sudah kita tawarkan kepada pengelola, ya. Yang pertama bahwa perlu diberikan informasi-informasi yang barangkali mengundang ketertarikan ya para pengunjung untuk bisa berkunjung di objek wisata di Kecamatan Sawo.
2: Sektor pariwisata di Kecamatan Sawo dinilai masih memerlukan perhatian serius agar mampu menarik minat wisatawan secara maksimal. Camat Sawo Bumana Mati Lombanwa mengatakan tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah minimnya informasi dan promosi yang sampai ke masyarakat luar. Selain promosi, pembenahan fasilitas juga menjadi sorotan. Menurutnya, objek wisata di Sawo tidak bisa hanya mengandalkan kondisi asli saja. Pengelolaan memerlukan modal untuk membangun fasilitas penunjang modern seperti rumah makan yang representatif dan fasilitas penginapan. Saat ini belum ada akomodasi penginapan sama sekali di area wisata di wilayah Kecamatan Sawo.
1: Memungkinkan untuk melakukan pembangunan yang tidak hanya sebatas original yang ada di objek wisata. Nah, perlu pembangunan fasilitas tambahan di beberapa objek wisata ini, termasuk misalnya rumah makannya yang memadai misalnya, kemudian fasilitas penginapan.
3: Iya, berarti masih belum ada penginapan.
1: Belum ada penginapan di Kecamatan Sawo. Termasuk juga barangkali pelayanannya yang belum maksimal, itu perlu sebenarnya dilakukan pelatihan bagi para pengelola bagaimana cara untuk memberikan pelayanan yang menarik.
2: Camat Sawo menambahkan kualitas pelayanan kepada pengunjung juga perlu ditingkatkan. Selain infrastruktur fisik, kualitas pelayanan atau hospitali kepada pengunjung belum maksimal. Untuk itu diperlukan pelatihan khusus bagi pengelola agar pelayanan lebih ramah dan menarik. Munili Harifa melaporkan.
0: Bunda PAUD Kota Gunung Stoli Nyonya Feni Soalauli juga menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat komitmen terhadap pendidikan anak usia dini melalui program wajib belajar 13 tahun yang mencakup 1 tahun pendidikan prasekolah. Kebijakan ini merupakan bagian dari arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang RPJPN dan diperkuat dalam rancangan peraturan presiden tentang peta jalan pendidikan nasional. Selain itu, akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu kini semakin diperluas melalui dukungan pemerintah lewat program Indonesia Pintar untuk jenjang PAUD atau TK, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan yang sama memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Bunda PAUD juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi wajib belajar 1 tahun prasekolah hanya dapat terwujud melalui partisipasi sementara, yakni perlibatan menyeluruh dari pemerintah, akademisi, orang tua, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga komunitas lokal. Bunda PAUD Kota Gedung Sitoli mengajak seluruh peserta untuk terus bergerak bersama, memperkuat kolaborasi, dan menanamkan semangat demi masa depan anak-anak menuju Gunung Sitoli hebat. Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Guna mengantisipasi kenaikan harga beras di wilayah Kabupaten Nias Barat, Perumbulok Kantor Cabang Nias jalin koordinasi dengan Dinas Perdagangan setempat untuk melakukan gerakan pangan murah dan penambahan titik-titik kios pangan ataupun mitra penyalur beras SPHP di daerah itu. Berikut laporan Ida Rahmi, Telombanua.
4: Perumbulok Kantor Cabang Nias menjalin koordinasi bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Nias Barat dalam upaya penanganan kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH komoditi beras di Kabupaten Nias Barat. Pimpinan Cabang Perumbulok KC Nias, Jerry Dharma Putra Zega menyampaikan, beberapa waktu yang lalu setelah pihak bulog mendapatkan informasi melalui rapat inflasi nasional bahwa Kabupaten Nias Barat mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras sebesar 0,07%. Pinca bulog KC Nias mengatakan kenaikan harga dimaksud memang lebih bersifat kondisional karena berdasarkan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Nias Barat terdapat kenaikan harga pada beras premium yang dipasok dari luar Pulau Nias.
5: Nah, pada kepasokan beras premium ini, Bulog telah melakukan potensi panen yang ada di Kabupaten Nias, Kabupaten Nias, yang menurut kita memiliki potensi yang luar biasa. Kita mau tahu berapa harga yang ada di tingkat petani. Apabila memungkinkan, Bulog harus menyerap beras tersebut dengan harga yang sesuai dengan pemerintah, yaitu 6.500 dengan standar quality. Dari hasil penelitian ke lapangan, pada saat ini Kabupaten Nias memang telah mengalami panen yang sifatnya itu bertahap. Harga yang kami dapatkan berdasarkan pemantauan di lapangan, harga yang kami dapatkan itu di tingkat petani itu di atas harga HPP, yaitu 6.700. Untuk saat ini harga itu masih bagus ya, artinya petani menerima harga yang sudah baik untuk petani sendiri yang bisa menjamin kesejahteraan petani di Kabupaten Nias. Tapi apabila harga berada di bawah HPP, Bulog akan segera melakukan upaya penyerapan secara maksimal agar harga di tingkat petani menjadi stabil.
4: Ia menjelaskan IPH adalah kenaikan harga beras, baik beras premium maupun medium yang dihitung rata-rata dengan periode tertentu, misalkan periode dari bulan ke bulan atau dari minggu ke minggu, sehingga ada perbandingan dengan harga sebelumnya. Jika dilihat dari kenaikannya sebesar 0,07%, menurut Jerry Dharma Putra Zega, belum terlalu signifikan. Namun menjadi warning sehingga jangan sampai kondisi tersebut menjadi pemicu kenaikan harga beras. Karena jika lalai, maka harga tersebut akan semakin naik. Oleh karena itu, ia menilai koordinasi langsung dengan instansi terkait sangat penting supaya harga dapat terkontrol dan Bulog dapat melakukan tindakan perspektif yakni melalui penyaluran beras SP. PHP. Ida Rahmi Telombanua melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026, Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli melaksanakan kegiatan razia insidentil kamar hunian warga binaan beberapa waktu yang lalu. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait penguatan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan razia dipimpin langsung oleh Kepala KPLP Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli, Mahriza, serta diikuti oleh pejabat struktural, petugas pengamanan, dan jajaran pegawai lapas. Razia dilaksanakan secara menyeluruh dan humanis dengan tetap mengedepankan sikap profesional serta pendekatan persuasif kepada warga binaan selama kegiatan berlangsung. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan penggeledahan pada 4 kamar hunian warga binaan, yakni blok Beo kamar 5 dan kamar 10, serta blok Towi-Towi kamar 16 dan kamar 20. Selain melakukan pemeriksaan, petugas juga memberikan arahan kepada warga binaan agar senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, serta mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan lapas guna menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Dari hasil pemeriksaan razia, insidental tersebut tidak ditemukan adanya gangguan keamanan dan ketertiban yang menonjol, maupun barang-barang terlarang di dalam kamar hunian. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Lapas kelas 2B Gunung Stoli berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan serta melaksanakan razia secara berkala sebagai langkah nyata menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Wilayah utara Kabupaten Nias Barat memiliki kerawanan tinggi petir pada periode 14 hingga 20 Mei 2026. Kita ikuti laporan bersama Indah Febrianti Bolala.
6: Ombak kecil yang tidak dirasakan oleh kita.
7: BMKG Stasiun Geofisika Gunung Stoli kembali menyampaikan catatan aktivitas petir mingguan Kepulauan Nias untuk periode tanggal 14 sampai 20 Mei 2026, yakni telah terjadi 3.422 kali sambaran petir. Hal ini disampaikan Afwan, staf operasional on duty BMKG Stasiun Geofisika Gunung Stoli saat dikonfirmasi RRI. Disebutkan ya, Kabupaten Nias Utara sebanyak 77 kali sambaran, Kabupaten Nias Selatan 662 kali sambaran, Kabupaten Nias Barat 2082 kali sambaran, Kota Gunung Stoli 101 kali sambaran, dan Kabupaten Nias 500 kali sambaran.
6: Untuk daerah yang rawan terjadi petir, yaitu berada di utara Kabupaten Nias Barat, Barat Kabupaten Nias, dan tepatnya kerawanan tertinggi berada pada pusat Pulau Nias, yaitu di Pembalatala.
7: Selanjutnya, untuk update seismisitas di Kepulauan Nias, periode tanggal 15 sampai 21 Mei 2026, BMKG mencatat 5 kali kejadian gempa bumi. Berdasarkan besar kekuatan gempa bumi atau magnitudo, terdapat 3 gempa dengan magnitudo antara 3 hingga 4, dan 2 gempa bermagnitudo kurang dari 3. Sementara berdasarkan kedalaman, 3 gempa merupakan gempa dangkal kurang dari 60 km dan 2 gempa kategori menengah antara 60 sampai 300 km.
6: Dari aktivitas seismisitas Kepulauan Nias per tanggal 8 hingga 14 Mei, laporan memiliki aktivitas seismisitas yang rendah di mana gempanya merupakan gempa kecil yang tidak dirasakan oleh kita sebagai manusia. Himbauan dari BMKG Gunung Stoli terkait informasi gempa, yaitu kami menghimbau agar masyarakat waspada dengan potensi-potensi yang dapat terjadi ke depannya, baik itu gempa bumi maupun potensi tsunami, dan pastikan informasi yang diterima berasal dari BMKG.
7: Sementara itu, informasi waktu terbit dan tenggelam matahari, periode tanggal 23 sampai 29 Mei 2026, yakni Kabupaten Nias Utara terbit pada pukul 6.22 waktu Indonesia Barat, dan terbenam pada pukul 18.33 sampai 18.34 menit waktu Indonesia Barat. Kabupaten Nias Barat terbit pada pukul 6.22 waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.32 sampai 18.33 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Kabupaten Nias Selatan terbit pada pukul 6.21 sampai 6.22 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.30 sampai 18.31 menit waktu Indonesia Barat, serta Kota Gunung Stoli terbit pada pukul 6.21 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.32 sampai 18.33 menit waktu Indonesia Barat. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Anak-anak di desa mengalami sejumlah permasalahan yang menyebabkan pemenuhan haknya menjadi terkendala. Pariwisata di Kecamatan Sawo butuh pembenahan serius. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putri Rahayu Pole, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
8: Sekian lintas berita pagi.

istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nesha Bulala. Aku tunggu ya.

0: Peringat Perasa atau area di Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 96,2 MHz. Peringat seperti biasa di formasi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti laporan langsung dari Forecaster BMKG terkait dengan informasi cuaca. Seperti apa sih informasi cuaca untuk hari ini ya, di akhir-akhir bulan Mei ini, peningkat seperti apa? Kita akan dengarkan langsung ya bersama Bang Raga Alam Prabunata. Halo, selamat pagi Bang Raga.
1: Selamat pagi Mbak Putri.
0: Oke, apa kabar di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik Mbak Putri.
0: Baik.
1: Bagaimana
0: ya
1: kabar Mbak?
0: Alhamdulillah baik juga nih Bang Raga. Apakah dengan kabar kita baik seperti itu, kah kondisi cuaca untuk hari ini dan beberapa hari ke depan? Langsung saja disampaikan nih Bang Raga.
1: Baik, terima kasih Mbak Putri. Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, izinkan kami menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias yang berlaku hari ini dan juga esok hari, tanggal 25 Mei hingga 26 Mei tahun 2026. Perakiran cuaca untuk hari ini, tanggal 25 Mei tahun 2026, untuk pagi hari ini cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan berpotensi hujan disertai angin untuk wilayah Kepulauan Nias. Kemudian untuk malam hari dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Kemudian angin diperkirakan dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 28 km per jam. Kemudian perakiran cuaca untuk esok hari, tanggal 26 Mei tahun 2026, diperkirakan pagi hari, siang hingga sore, malam dan dini hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara esok hari diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 96%. Kemudian angin diperkirakan dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 28 km per jam. Kemudian juga kami sampaikan informasi perakiran cuaca maritim yang berlaku untuk esok hari, tanggal 26 Mei tahun 2026. Untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan. Angin diperkirakan dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 7 hingga 17 knot. Kemudian tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian selanjutnya untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 20 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian juga kami himbau masyarakat untuk tetap terus mengikuti update informasi perakiran cuaca melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Demikian, Mbak.
0: Baik, dengan kondisi cuaca yang disampaikan nih, ada yang perlu dikhawatirkan nih Bang, mungkin terkait bencana hidrometeorologi ataupun hidrometeorologi kering dan lain sebagainya Bang, yang perlu diwaspadai oleh masyarakat?
1: Baik Mbak, untuk kondisi cuaca di dasar yang 3 bulan Mei ini cukup bersahabat namun
0: ya,
1: memang menjadi catatan untuk kondisi angin cukup signifikan, kemudian potensi hujan yang sangat tinggi terjadi, tinggi terjadinya hujan di siang hingga sore hari, sehingga tetap menjadi catatan untuk waspada terkait potensi longsor maupun juga angin yang cukup signifikan di siang hingga sore hari, Mbak.
0: Oke, berarti sejauh ini cuacanya cukup bersahabat ya Bang ya, untuk beberapa hari ke depan gitu ya. Tapi tetap nih kita pantau terus informasi cuaca gitu ya Bang ya.
1: Baik, mana Mbak, selalu kita update.
0: Oke, terima kasih Bang Raga atas informasi cuaca untuk hari ini. Selamat bertugas kembali untuk Anda di sana.
1: Baik, terima kasih Mbak Putri, selamat bertugas.
0: Oke, selamat bertugas Bang Raga Alam Prabunata yang bersama kita di Perahu Satu RRI Gunung Sitoli yang memberikan informasi cuaca yang cukup luar biasa untuk kita, dan ini semakin kita memahami kondisi cuaca ya. Tapi untuk saat ini beberapa hari ke depan agak bersahabat nih cuacanya, tapi kita tidak tahu ya perubahan-perubahan cuaca atau anomali-anomali perubahan cuaca ini mungkin bisa saja terjadi di pertengahan, kok di pertengahan sih maksudnya terjadi. Kadang kita nggak tahu ini ya, mungkin hari ini kita merasakan cerah, perawan, kita nggak tahu nanti siang ke sore hari. Jadi kita pantengin terus nih informasi cuaca langsung dari forecaster BMKG, bisa digambarkan gitu ya informasi cuaca, dan kita memang bisa menyiapkan diri gitu pendengar lalu menjalankan kegiatan kita di sepanjang hari ini, atau mungkin bagian yang berpergian atau menyeberangi lautan yang harus tahu ini kondisi cuaca. Oke. Baiklah pendengar kami, dimanapun Anda berada, Putri masih bersama Anda hingga pukul berapa nih ya, hingga formasi pukul 10 pendengar. Oke, jangan kemana-mana. 1001 cinta untuk Anda.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kata untuk hari ini. Ketika yang mendekatimu bersikap biasa saja dan ketika ada yang memperhatikan kamu, jangan merasa diistimewakan. Karena beberapa orang hanya ingin singgah, bukan sungguh. Hidup ini jangan cepat menaruh harapan. Semangat!

Bagaimana seorang pekerja menghargai dirinya sendiri? Jangan zalim, tubuh kita bukanlah robot penghasil uang. Istirahatlah bila sinyal lelah sudah datang. Bukankah kita hanya punya tubuh satu-satunya yang bisa diandalkan? Bila tubuh ini mogok kerja karena merasa dizalimi, kepada siapa kita bersandar? Sementara semua orang...

orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang saja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit ditaruh satu barang udah sesak. Tapi kalau ruangannya luas ditaruh banyak barang juga masih lapang.

kata untuk hari ini. Dalam hubungan yang dewasa, hanya ada kata memperjuangkan, memperbaiki, dan mempertahankan. Bukan kata menyerah, lalu menggantikan. Hubungan itu ibaratkan sebuah rumah. Jika lampu salah satu kamar rusak, maka harus diperbaiki, bukan pindah rumah. Semangat!

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
0: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang di